0: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa. Sudah pukul 8.05 minit pagi.
1: Yeah, selamat pagi.
0: Hari ni juadah pagi kita, sarapan pagi kita ditajuk oleh siapa dia, Kak Yah? Hotel mana hari ni?
1: Oleh.
0: Tak boleh habang hotel?
1: Tak boleh. Hotel tak boleh sebut.
0: Tapi sebab dia lebih pada 5 bintang, tak boleh sebut kot.
1: Tak boleh.
0: Terlebih sangat. Pasal ada beribu bintang. Okay.
1: Tapi individu lah, senang cakap.
0: Individu daripada hotel yang taraf dia 5 bintang ke atas.
1: Hebat.
0: Ada yang makan pulut sambal, Kak Yah. Dia berapa pagi pulut sambal sedap, Kak Yah. Dia pulut ni dia ada 2-3 aku, pulut sambal, pulut inti. Abang kalau pulut sambal abang kurang sikit. Sebab abang suka manis-manis tu kan.
1: Abang tak tengok dia
0: mana. Tengok macam Kak Yah.
1: Saya pula.
0: Manis.
1: Manis
0: eh? Kak Yah pun manis juga.
1: Tapi jangan lebih.
0: Kak Yah lebih daripada tu. Manis dekat tu ya.
1: Manis cukup dah.
0: Tuan-tuan nak tahu tak kalau kawan tu kita tengok sekali macam tak ada apa. Tapi kita nak tahu dia manis ke tak manis ke? Masa kita makan minum dengan dia. Dia akan apa tau? TO kurang manis. Mana kata dia manis lebih.
1: Sebab kan? Kurangkan manis dalam minuman.
0: Ya, kurangkan manis dalam tambah manis dalam senyuman. Ya,
1: itu.
0: Macam tu. Kalau nak nampak sehat apa semua tu, kurangkan manis.
1: Kurangkan gula sebenarnya.
0: Kurangkan gula. Aduh. Dia ada tengok dia tulis di apa TikTok ni,
1: bah.
0: Kena kecil manis ada manis.
1: Tu dia.
0: Apa yang makan apa nama sambal tomeh tu, sambal tomeh udang macam-macam. Mentang-mentang kita tak makan apa lagi. Macam mentang-mentang kita tak makan apa lagi, kan? Dia buat resepi macam-macam.
1: Yalah, kita menantikan mereka menghantar pada kita.
0: Tapi kalau nak manis dia berkata kena cari orang Kelantan. Tapi siapa yang seorang kawan kita orang Kelantan tak manis pun.
1: Jangan begitu.
0: Tak sebut nama.
1: Tidak sebut nama.
0: Orang baru yang minta lagu lama.
1: Ya,
0: bukan kata orang lama.
1: Yeah.
0: Orang baru dia pun minat. Orang muda.
1: Buat.

0: All right, terima kasih ramai-ramai yang hadir di TT Live. Tak abang baca depa. Lavender Girl MRC yang mendengar dari Berserah Kuantan. Hasnina Tokai jadi Tokyo. Zack Abdullah Troy, terima kasih. Bima Sakti Bandar Baru Kedah, terima kasih. Siti Aisyah Merbuk Kedah, thank you. Orang Mabuk Zul Kulim, terima kasih. Lagi siapa? Rohatun Rimau 9766 Temelang Pirong Pirong. Aisyah JB. Siapa lagi? Faizah 79 Simpang 4. Wife Budak Guak, Guak Cepedak, orang Guak. Zul Labu Besar. Siapa lagi? Hasnina Muhammad Arif. MSI Ganu. Korek minyak. Oh, oi, ni orang kaya ni.
1: Oh, hebat.
0: Ruslimat Yan. Bang Yunai Teriang Hill. Orang teriang.
1: Nak juga.
0: Thank you dulu. Al-Azad Danok pergi makan angin ni. Makan angin. Mat Mon Kuala Ketil.
1: Kuala Ketil.
0: Okay, terima kasih.
1: Okay.
0: Fatimah Muar Johor.
1: Oi.
0: Hasnina Kota Kuala Muda. Okey, baca dulu
1: lagi. Itu yang komen kan?
0: Yang komen hadir di TT Live.
1: TT Live, okey. Yang Muar Johor tu. Jangan lupa ya. 25 hari bulan 10.
0: Kak Yah akan pergi sana. Kak Yah akan pergi sana. Dia kata.
1: InsyaAllah. Kalau ada rezeki sampai.
0: Bawa dia pergi cari kedai apa nama ni. Laksa Johor. Hasnina Pulau Daya Bunting. Terima kasih.
1: Jangan lupa orang Muar Johor 25.10 nanti dah. Jemputan kenuri besar-besaran. Itu dia. Hebat dia bang.
0: Oh iya kah?
1: Hebat.
0: Kenuri apa?
1: Kenuri rakyat. Okey?
0: Oh kenuri rakyat?
1: SS? BSS. BASS.
0: Oh iya kah?
1: Ya.
0: Macam mana abang tu? Hari tu. Oh abang dia bagi kad untuk ni saja. Untuk VIP dia dia jemput 10.10.
1: Okey faham.
0: Yang rakyat punya 25.
1: Dia nak abang ada yang terlepas tu tak pi pun.
0: Tak pi pun. Nampak macam nak kena kerja.
1: Okey.
0: Okey, langkah saya sini.
1: Langkah saya sini. Yang mana belanjawan 2027.
0: Okey.
1: RM 935 juta ya untuk pelancongan dan budaya. Kerajaan melanjutkan kempen Tahun Melawat Malaysia dengan memperuntukkan ringgit Malaysia 935 juta bagi sektor pelancongan dan budaya. Dan selain itu, had pembelian barangan bebas cukai dinaikkan. RM10,000 kepada pelawat dan pelancong di Langkawi serta Labuan, namun tertakluk kepada tempoh penginapan minimum 48 jam.
0: 48 jam? Maksudnya, 2 hari lah.
1: 2 hari kita duduk di Langkawi. Okey, dapat macam tu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu merupakan sebahagian langkah memperkukuh daya tarikan destinasi pelancongan negara serta merancangkan aktiviti ekonomi setempat. Skop grant turut diperluas kepada kapal persiaran, feri dan bas persiaran yang membawa pelancong antarabangsa ke Malaysia. Bagi Langkawi, lebih banyak ya produk buatan tempatan turut diberikan pengecualian duty import bagi menyokong usahawan setempat. Dan kerajaan juga akan memperluas pembayaran kod QR di 15 lokasi termasuk Pulau Peranginan bagi memudahkan urus niaga pelancong dan penduduk.
0: Awak dah terbelit lidah tu pasal apa?
1: Itulah kan.
0: Dia cakap orang putih banyak sangat kot. Jadi kalau nak apa dia tu tadi inisiatif tu kena duduk 48 jam.
1: Yo, okay. 2 malam.
0: 2 malam. Biasa tapi kalau anda nak menikmati tadi apa dah? Menikmati
1: menikmati ni lah bebas cukai lah.
0: Bebas cukai.
1: Pembelian
0: tapi kalau
1: barang yang bebas cukai.
0: Anda nak menikmati bebas cukai seumur hidup. Seumur hidup.
1: Seumur hidup.
0: Kena carilah pasangan orang Langkawi sama ada anak dara Langkawi atau anak tuna Langkawi.
1: Gitu.
0: Dia antara dua tu yang
1: tentu. Antara dua tu kalau title lain tak boleh.
0: Tak boleh. Radia Aura Maharani, terima kasih. Yang menonton dari Indonesia.
1: Wow.
0: Waduh.

0: Alright, sebelum kita hiburkan anda lagi,
1: aha,
0: jom kita ke tajuk-tajuk berita dalam negara.
1: Okey.
0: Kadang-kadang segan nak tengok soal abang. Soal abang pun cari tak jumpa dalam ni kedai jual soal abang. Ada buka radio pukul 8 sekarang pagi, dengar tajuk berita.
1: Betul.
0: Yang pertama Kak Yah, silakan.
1: Okey, tentang mekanisme gaji minimum pendaftaran pelarian Myanmar antara tumpuan Dewan Rakyat hari ini.
0: Okey.
1: Okey, Kuala Lumpur 13 Oktober pelaksanaan gaji minimum RM2,000 Malaysia mulai Jun 2027.
0: Wow.
1: Pendaftaran pelarian Myanmar menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP dan langkah menangani krisis kemanusiaan di Gaza adalah antara isu yang dijadualkan dibangkitkan pada persidangan Dewan Rakyat hari ini.
0: Alright. Lagi yang dibuatkan KKM Shore serap pegawai pergigian farmasi kontrak ke jawatan tetap. Syabas tanah kawan-kawan kita. MA ke apa ke di hospital, di klinik-klinik kerajaan.
1: Wow.
0: Tak lama akan ditawarkan ke jawatan tetap.
1: Alhamdulillah. Okey. Dan seterusnya, subsidi bahan api sekolah pedalaman antara tumpuan hari pertama bahas belanjawan 2027. Dan Malaysia perlu perkukuh keupayaan PBT bagi tangani cabaran iklim.
0: Okey. MPFM tetapkan kawasan berisiko lubang benam wajib dinilai sebelum penggunaan dilulus. Ini KPKT.
1: Okey.
0: HPPK 2026 dijangka himpun 50,000 penjaja dan juga peniaga kecil.
1: Okey.
0: Juga JPN hadapi cabaran kenal pasti individu tanpa dokumen pengenalan diri.
1: Dan seterusnya kita ada juga dasar kerajaan tindakan masyarakat penting bagi jamin kesihatan bumi, ujar Khairi Jamaluddin.
0: Okey.
1: Tapi dia DJ sekarang kan juga.
0: Okey. Explorers Eco Discovery tonjol warisan keindahan Hulu Selangor. Jerebu, ujian PKSK STAM di Melaka diteruskan JPM.
1: Okey, dan seterusnya elak jadikan isu 3R ritual agama bahan kandungan media sosial, ujar Yunis Waran.
0: Elak jadikan isu 3R ritual agama bahan kandungan media sosial.
1: Okey, itu dia. Dan M40 nikmati pelepasan cukai lebih tinggi Sara Madani melalui belanjawan 2027.
0: Okey. Jerebu, pasukan petugas khas JPNJ ditubuhkan sedia SOP sebelum pengoperasian sekolah.
1: Okey. Seterusnya gangguan lalat jejas lebih 400 penduduk di empat kampung di Kampar.
0: Dia ada satu spray tu Kak Yah. Dia tak gaduh ya, buka yang pap letak lalat melekat tu. Dia ada spray. Spray tu dia panggil apa nama yang buat daripada semula jadi punya tu. Kan? Dia spray lalat tu depan hinggap tu makan mampu. Dia ada Kak Yah.
1: Ada. Okey.
0: Lagi ya. Remaja warga Thailand maut, tiga termasuk bayi kritikal dalam kemalangan di Setiu.
1: Ya Allah.
0: Ya, hai. Dan kita ke seterusnya yang dimuatkan.
1: Okey, kita ada Sarawak bekerjasama rapat dengan kerajaan.

0: 50% dah lah kerja dapat gaji.
1: Betul.
0: Yang PIM gaji pula yuran tu 50% dia tanggung.
1: Yuran tu ditanggung.
0: Ada pula syarikat yang apa pun dia tak ni haprak dia. Nak PIM gaji pun tak bagi.
1: Allah.
0: Tambahlah nak suruh bayar yuran ni kan tak ada hari.
1: Itulah masakan. Okey. Adalah depa punya kos-kos tu.
0: Okey.
1: Okey dan PM Anwar hadir Majlis Ilmu Madani di Seri Perdana. Okey, juga kita ada Yami sama juga tadi yang video tular ni.
0: Okey.
1: Ritual keagamaan ni. Okey, sekarang ni siasatan diserahkan kepada pihak berkuasa agama. Dan Malaysia boleh gesa Myanmar pastikan kebajikan warganya dihantar pulang. Ini ujar penganalisis.
0: Okey. Hanya belajar pertukangan secara dalam talian, katil kayu buatan Muhammad Atifin laris ditempah. Hebat.
1: Ah, cantiknya.
0: Oh, elok dia buat kepala katil dia pun elok. Ayah.
1: Elok lah. Tahan ni, tahan rasuk ni.
0: Tahan. Takat apa nama yang apa nama obes ni tak ada masalah ni.
1: Tak ada masalah lah.
0: LTLT, syarikat kumpulan salur RM420,000 kepada kempen Tabung Pahlawan. Dan yang terakhir, Kak, ya?
1: Dan Ahmad Zahid tiba di Beijing untuk lawatan kerja 5 hari ke China.
0: Alright, itu saja tajuk-tajuk berita dalam negara yang dipetik melalui Bernama.com.
1: Ceria pagi.

0: Alright, 2 pagi program macam biasa. Jangan lupa pukul 9.15 minit pagi. Nanti lorat Kedah, lorat kita.
1: Lorat kita.
0: Apa dia?
1: Derah.
0: Derah. Dia derah ni, dia bukan menunjukkan kelajuan kenderaan.
1: Ada.
0: Dia cakap pun ada juga.
1: Betul.
0: Dia apa nama ni, sikap pun ada juga.
1: Iya, betul.
0: Okay.
1: Macam contohlah.
0: Pukul 9.15 lagi.
1: Contohlah sembang derah.
0: Sembang derah. Dia macam tong kosong tu. Tuan, tong kosong kalau dia katok bunyi derah.
1: Ya.
0: Tapi kalau tong yang berisi katok tak bunyi apa.
1: Ya.
0: Dia lebih kurang macam tu lah.
1: Macam tu.
0: Siapa yang minta lagu ni tau tadi? Yang hadir di TT Live. Dia kata, namamu kini jadi sebutan.
1: Wow, lagu galau.
0: Ya. Dia kata nama dua-dua DJ ni yang diminati di seluruh Kedah.
1: Wallah.
0: Seluruh Kedah.
1: Kena belanja.
0: Dandan kerusi tak celis.

0: Ya, itu dia nama yang menjadi sebutan dan juga pujaan.
1: Ya, dari dulu sampai sekarang.
0: Ya, tapi payah dah nak cari apa Zuraida. Ya, nama Zuraida lah ni.
1: Ya, betul kan?
0: Nama yang Gen apa?
1: Gen Z. Nama modern.
0: Nama Amara.
1: Betul. Aurora.
0: Aurora.
1: Gitu.
0: Nak cari Zuraida.
1: Jamila.
0: Jamila. Kak Sum. Tak ada. Payah nak cari. Tak payah nak cari. Kadang-kadang tulisan. Tulisan apa eja tu. Sebutan sama. Tapi tu ejaan dia tu. Dia main macam-macam.
1: Betul. Macam Fatimah lah. Fatimah.
0: Umbrell.
1: Kan. Ardiana.
0: Zuraida pun kawan kita. Okay, saya pergi berita dari pusat berita radio RTM.
1: Okay.

0: pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 Saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, penyerapan pegawai pergigian dan farmasi berstatus kontrak ke jawatan tetap akan disyorkan untuk pertimbangan Kementerian Kewangan dan Jemaah Menteri. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata cadangan itu akan diusahakan dalam tempoh yang munasabah berlandaskan pendekatan yang sebelum ini digunakan bagi menangani isu doktor perubatan kontrak. Jelas beliau, usaha tersebut dilaksana bagi memastikan masa depan dan kebajikan golongan itu terpelihara. Pengambilan pegawai pergigian dan farmasi ke jawatan tetap akan menggunakan kuota baru berasingan daripada 9,000 jawatan tetap doktor perubatan yang diumumkan menerusi Belanjawan 2027. Luar negara, ASEAN perlu bertindak segera, berterusan dan bersungguh-sungguh bagi menangani masalah jerebu rentas sempadan yang berulang. Pengarah eksekutif Sunway Center for Planetary Health, Sunway University, Profesor Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud menegaskan kerjasama serantau menangani kecemasan kemanusiaan termasuk bencana tsunami dan taufan membuktikan keupayaan negara ASEAN untuk bertindak secara kolektif, antaranya menerusi pusat bantuan kemanusiaan dan perjanjian serantau mengenai pengurusan bencana. Lebih 100 pendaki asing terkandas di daerah pergunungan Gorkha, Nepal selepas banjir kilat menghanyutkan jambatan dan merosakkan laluan pendakian pada hujung minggu. Menurut portal berita tempatan Online Khabar, 5 penduduk kampung termasuk 2 wanita masih hilang selepas kejadian tanah runtuh antara Lokpa dengan Chamling menyekat aliran sungai Bodi Gandaki sekaligus mencetuskan banjir di kawasan hilir. Sementara itu, pihak berkuasa pengurangan dan pengurusan risiko bencana kebangsaan Nepal melaporkan banjir itu memusnahkan beberapa jambatan serta merosakkan rumah, 2 menara telekomunikasi dan 50 tiang elektrik. Keselamatan tenaga global sedang berdepan ujian sebenar. Ia susulan ketegangan yang semakin memuncak di rantau Asia Barat. Menteri Tenaga Arab Saudi Putra Abdul Aziz bin Salman menegaskan bahawa kerajaan itu menjadikan pelan bagi menjamin bekalan sebelum krisis berlaku. Beliau berkata Riyadh berhasrat untuk terus menjadi tonggak utama keselamatan tenaga global sambil melaksanakan strategi tenaga jangka panjangnya. Dasar tenaga Arab Saudi akan terus memberi tumpuan kepada matlamat jangka panjang dan bukannya tekanan jangka pendek. Greece dijangka menjadi antara negara kesatuan Eropah pertama melarang kanak-kanak dan remaja berusia bawah 15 tahun mengakses media sosial. Larangan berkuat kuasa pada 1 Januari tahun depan itu dibentangkan Menteri Negara Akis Kessos. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis mengumumkan larangan itu akan diperkenal pada April lalu. Sukan badminton, keserasian ketika beraksi antara faktor kejayaan gandingan baharu beregu lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King di terbuka Arctic 2026 Venta Finland. Roy King mengakui tidak menyangka mampu membentuk persefahaman begitu baik bersama Aaron pada penampilan sulung mereka. Apatah lagi keserasian itu tidak begitu menyerlah ketika sesi latihan. Katanya tiada rahsia khusus di sebalik kejayaan berkenaan. Sebaliknya, seakan-akan menemui rentak permainan yang tepat sebaik turun beraksi pada kejohanan berstatus Super 500 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jordan teroka peluang baru perdagangan. Usaha serap pegawai pergigian, farmasi kontrak kejawatan tetap dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Knockaway FM.
1: Ini kisah tentang Masuri, sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

0: Alright, dua pagi bukan biasa-biasa. Kita masuk jam yang ke...
1: Empat
0: lah. Abang nak kata jam ketiga tadi.
1: Keempat dua.
0: Empat jam dah kat
1: ya. Ya, betul. Selamat pagi kepada anda semua. Pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Langkau FM.
0: Ya, sama ada yang mendengar melalui frekuensi ataupun yang hadir di TT Live Langkau FM, DJ AA dan juga Langkau FM, anda boleh hadir di sana untuk komen. Lorat kita pagi ini ialah derah.
1: Derah
0: ni dia kalau bahasa mudah dia laju pun laju. Kelajuan pun boleh kita rujuk kepada derah juga.
1: Kuat pun boleh. Kuat sangat. Macam bunyi.
0: Bunyi muzik yang kuat sangat. Ya, pun boleh. Sembang kencang pun boleh. Derah ni sembang derah. Pun boleh.
1: Ya.
0: Jadi ayat-ayat yang sesuai kita akan bacakan. Terima kasih yang komen di TT Live Lagu FM. Mak Bon dia kata derah nak ke mana tu bang? Boleh juga, boleh kita terima.
1: Derah
0: nak ke mana tu bang?
1: Lagi-lagi nak pergi mana?
0: Allah, bateri pun nak habis dah. Teringat. Tak cah.
1: Kena cah.
0: Apa dia lagi ya? Dalam tu tak ada.
1: Tak ada. Ini dia bagi salam.
0: Hang api derah sangat . Satu pun tak masuk ni. Sembang derah satu pun tak masuk.
1: Semua?
0: Mak Pit lah dia, Mak Pit lah. Mak Pit orang lain okey.
1: Okey. Ni Suhaimi jemput
0: ada, dia kata. Ada dia kata apa?
1: Ayat terjun tu derah sungguh.
0: Ayat
1: kena
0: terjun.
1: Kenal tak?
0: Ayat derah.
1: Dia sebab tak breakfast lagi. Dia kena minum pagi. Barulah

0: Alright, 2 pagi buka besok-besok untuk edisi hari 13 hari bulan yang menyambut hari lahir. Hari ini selamat menyambut hari lahir.
1: Selamat hari lahir.
0: Soalan yang selalu kita terima hadiah apa?
1: Betul.
0: Kalau muda-muda dulu kita rajin bila sambut birthday suap mulut lah. Suap kek ke mulut. Ke mulut kan untuk celebrate hari jadi kan. Tapi bila mai tua-tua, ayah-ayah kita umur 60-70, dia jadi malu tau.
1: Dia segan kan.
0: Biasalah. Tapi anak-anak paksa juga kan. Dia suap lah gigi, nganga pun gigi pun korang tau.
1: Antara
0: nak nganga dengan nak kemam. Kemam tak kemam?
1: Kemam lah.
0: Ah,
1: dia macam mana malu lah pula.
0: Malu.
1: Tapi itulah kenangan tu kan. Dia dengan anak-anak kan. Memori.
0: Kenangan bersama kasih.
1: Tu dia.
0: Umpama mimpi dalam mimpi.
1: Penyanyi asal tak boleh saya makan.
0: Tak boleh. Abang dulu sebenarnya antara dua persimpangan.
1: Okay.
0: Nak jadi DJ ke nak jadi penyanyi?
1: Dilema.
0: Nyesel pula jadi DJ.
1: Tapi tak tahulah kalau jadi penyanyi pun.
0: Kalau jadi penyanyi pun album tak laku. Baik, lorak kita pagi ni. Edin Harun, dia kata dekat air hangat laju, ada seorang je. Wing kanan kampung tua.
1: Darah no dia.
0: Lagi siapa yang komen?
1: Okey, ada. Ada yang komen ke?
0: Semua tak suka budak tu. Sembang darah.
1: Sembang darah saja je kan.
0: Betul.
1: Tak apa. Action tak ada. Sembang saja.
0: No betul. Action, speak louder.
1: Gitu.
0: Boleh.
1: Ha, tu. Lepas ni DJ Inggeris pula lah. Nak biar ni.
0: Kalau kita ambil segmen bahasa Inggeris. Tiga orang tu tak boleh cari makan.
1: Jaga lagi dia penat. Jaga.
0: Alright, terima kasih untuk anda yang ramai-ramai hadir di TT Live Langkau FM. Sama ada TT pribadi saya ataupun di Langkau FM. No action, speak louder. Terima kasih, Hasan Nina.

0: Alright, 2 pagi bukan biasa-biasa. Terima kasih untuk anda yang masih lagi kekal, masih lagi setia
1: bersama dengan kami.
0: Ya, bersama dengan kami. Walaupun frekuensi radio lah ni nak ubah cukup senang ya. Hanya di jari anda, hanya di steering kenderaan anda. Tapi anda masih lagi setia mendengarkan frekuensi ini. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Sembang derah. Bukan sembang derah, derah.
1: Derah.
0: Ya, Baim. Terima kasih dia kata, hang sembang je derah. Bila aja bukan nak ikut pun kena nak pergi hiking.
1: Iyalah.
0: Baim
1: mesti mana kah bila nak bagi perfume mu?
0: Hai. Sugar Diva, terima kasih yang hadir di TT Live Lagu FM.
1: Sugar Diva, you need to speak in English.
0: Oh yeah. Yes. Okay, no problem. English no problem. No problem at all.
1: Yeah. Okay. Derah lah. Derah. Ayak derah boleh jadi. Bawa derah kereta boleh jadi.
0: Sarah Judin bakar dia kata ayak kepala. Kepala ayak tu derah sungguh. Ayak kepala ayak. Okay. Boleh terima. Kepala ayak mana mai. Nama mana pun mai kepala ayak.
1: Mana mai slow.
0: Dia tak mai pelan-pelan. Dia tak mai. Kalau hujan lebat-lebat dia kan, kita tengok di perigi tak perigi. Perigi kat Ian sana. Perigi Batu Hampak. Kita tengok ayak dia turun kat ayak.
1: Allah.
0: Turun kat ayak.
1: Iyalah.

0: Alright, terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami. Lorak Kedah, derai pagi ni.
1: Semualah suara dia.
2: Suara boleh juga derai.
1: Kan? Kalau detik tu daripada orang kata apa, rumah hujung ni sampai hujung tanah dekat.
0: Blok A jumpa blok B. Itu selalunya orang membuat lah. Orang lelaki ni jarang kalau dia, mana ada orang lelaki boleh tiang?
1: Sebab orang lelaki sembang derai. Perempuan cakap derah tapi lelaki dia sembang derah.
0: Boleh terima, boleh terima. Boleh terima, boleh terima. Boleh, boleh. Acceptable, acceptable.
1: Acceptable.
0: Boleh kata acceptable.
1: Itu dia derah tu.
0: Ya, Kak Cik terima kasih yang hadir. Good morning, Kak Ayah.
1: Hai.
0: Okey, Kak Cik buat ayat sikit Kak Ayah. Kak Cik derah, derah.
1: Derah.
0: Sembang derah ke, naik kenderaan derah ke apa ke? Kadang-kadang orang kata lah derah ni ayat yang mudah, perkataan yang mudah. Orang yang luar daripada Kedah dia dia susah nak terima, nak membina ayat derah ni. Dia kata derah ni apa dia yang sinonim dengan dia, bahasa standard dia apa dia?
1: Tapi biasa kalau macam bukan Kedah depa sebut deras.
0: Deras.
1: Deras.
0: D-E-R-A-S. Tapi kalau hejaan kita yang sebutin dia untuk nak dapatkan idram Kedah.
1: Tu dia.
0: Dia idram. Nak dapatkan idram ayat Kedah tu dia kena tulis D-E-G-H-A-I-H. Derah. Dia baru dapat idram dia. Kalau tulis D-E-R-A-S dia tak punya
1: derah.
0: Dia punya deras.
1: Deras.
0: Ya, ayat tu deras lah.
1: Tak kena kan?
0: Tak kena.
1: Dia kena derah juga begitu.
0: Dia kena bagi Syaz dengan Hafiz. Control segment yang macam
1: ni. Hampir lah.
0: Baru kena.
1: Tak lagi jadi Q jujur.

0: Alright, 2 pagi buka biasa biasa. Terima kasih untuk anda yang bersama dengan kami yang sedang sarapan pagi.
1: Yeah.
0: Di kedai, di gerai, seorang-seorang ada orang sarapan seorang-seorang ada.
1: Ada, ada. Lone Ranger orang kata.
0: Ya ke? Macam tak ya. Kaya boleh ke kalau breakfast seorang-seorang ataupun makan seorang-seorang di kedai? Ada orang dia tak boleh makan seorang-seorang. Dia mesti kena cari kawan. Kaya tak ada masalah. Ada orang dia tak boleh makan seorang-seorang, dia panggil kawan.
1: Ya, betul.
0: Tapi yang tak syoknya bila dia panggil kita, sembang galik rancuk apa semua. Kita kena belanja. Kita kena bayar, Kaya.
1: Itu dia.
0: Ingat panggil kita, dia nak belanja kita.
1: Tak berapa sangat.
0: Sekali kita kena belanja dia.
1: Itu yang tak berapa sangat.
0: Sekali dua tak berapa, Kaya.
1: Ya.
0: Kalau kak-kak sangat, toke balak pun jual.
1: Allah.
0: Jual ladang, Kaya.
1: Sungguh, kan.
0: Toke balak pun jual balak.
1: Tapi kalau kata contoh, semua orang, dia kata kalau orang yang ajak, orang tu yang kena belanja.
0: Selalunya macam tu.
1: Selalunya macam tu.
0: Dia panggil apa, dia panggil the rule of the belanja. Rule of belanja.
1: Tapi kesianlah orang yang ajak pun kadang-kadang. Mungkin dalam poket RM10 tinggal.
0: RM10 banyak, Kaya.
1: RM10. RM10 seorang makan je lah ni.
0: Tak, Kaya kalau dalam poket ada RM10 banyak.
1: Banyak nampak ya banyak.
0: Tapi lah ni, orang tak bawa duit, Kaya. Orang tak bawa duit cash, Kaya. Jadi orang yang tak bawa duit cash tu jangan anggap dia kata, duit pun tak ada. Tak. Dia simpan dalam wallet. Tak, wallet bukan wallet yang wallet kita bawa
1: tak,
0: ni.
1: Tak. Wallet digital.
0: Digital, yes. Nak sebut lah tu, dia payah nak keluar. Dia tu. Tapi kadang-kadang ada kedai, gerai yang tak terima wallet. Apa panggil apa?
1: Digital tu lah. QR tu. Sebab masih lagi pakai cash.
0: Masih lagi lama lagi. Tapi nak kata ni tak juga. Ada juga, Kak Yoh.
1: Ada.
0: Ada juga yang makcik-makcik jual goreng pisang. Betul. Yang biasa-biasa ni. Ada pakai QR.
1: Ya, betul.
0: Ada klinik. Klinik pun pakai QR tu, Kak Yoh. Nak bayar sangit tu kan?
1: Ya, betul.
0: Pakai QR tu. Tapi ada Abang P satu klinik swasta ni. Dia prefer cash, Kak Yoh. Jadi tuan-tuan sebelum nak pergi ni, tanya dulu di kaunter.
1: Betul.
0: Tanya dulu QR boleh tak? Dia tak terima QR.
1: Betul. Sebab abang, tapi ada juga klinik yang kerajaan yang hanya ambil kad pun ada.
0: Dah, ni klinik swasta.
1: Ni swasta.
0: Ni tak ada sebut lah kan. Swasta dah kami ambil terima cash lah. Abang pergilah ceramah pendek sikit. Abang kata orang jual cucuk pisang pun pakai QR lah ni.
1: Betul.
0: Ni klinik ni.
1: Tandas awak pun bang pakai QR sekarang.
0: Takkan pula.
1: Yo bang. Tak gaduh nak bawa cash dah ataupun kad. QR saja.
0: Abang patient lain sikit. Kalau mai aku belah kuah ni, kau contoh nak pergi toilet kan. Abang mai office.
1: Tahu dah. Sama.
0: Abang ingat abang seorang? Kak Nurul pun sama juga.
1: Bukan Kak Nurul seorang, bukan saya, bukan semua lah.
0: Kak Nurul kita tak boleh. Tak boleh terima kan. Alright, terus bimbingkan anda. Lorak kedah pagi ni derah.
1: Ya, derah.

0: kayak
1: ya kamu. Itu dia setelah hati terluka.
0: Aduh.
1: Jangan main-main kaya.
0: Hati kalau
1: dia gembira tak apa.
0: Betul.
1: Kalau dia terluka kalau dia bukan dekat seorang.
0: Kalau orang
1: lelaki dia terluka dia suka bawa diri.
0: Okey.
1: Kalau perempuan kalau terluka dia akan dia bagi orang lain terluka sama.
0: Itu dia.
1: Jangan pandang belakang tuan-tuan.
0: Baru sama adil kan. Sama-sama terluka.
1: Dan kalau kau takut aku seorang kena ya.
0: Baik sama-sama kena. Semua kan.
1: Ayah tu main apa tu?
0: Okey.
1: Bukan nak kata.
0: Ya, bukan nak kata betul.
1: Tapi sungguh.
0: Tapi itulah kan.
1: Alright, terima kasih untuk depa yang komen derah. Pagi ni. Komen pun derah.
0: Ya.
1: Komen derah boleh juga.
0: Komen
1: masuk main derah.
0: Betul.
1: Boleh jadi juga kan.
0: Derah.
1: Okey, saat lagi 10 pagi. Macam biasa berita semasa akan kudara.
0: Okey.
1: Kemarin siapa dah? Aku nak konti.
0: Kemarin dah. Saya tak konti kemarin.
1: Sama ada abang pau ataupun cici ada orang tu.
0: Cici. Ya. Saya rasa kemarin abang pau.
1: Ya.
0: Bukan cici.

0: Alright, sebentar lagi berita semasa akan kudara. Terima kasih untuk anda yang komen-komen tadi.
1: Terima kasih.
0: Tapi kita belum berakhir lagi. 11 pagi nanti baru kita berakhir.
1: Ya, kita dah lebih kurang sejam 6 minit.
0: Ya. Terima kasih Najmi dan Su.
1: Wow.
0: Ya. Ada orang minta lagu ni, lama tak dengar.
1: Itu dia. Karok sama-sama.
0: Apa nak kata? Kak Ayah dia kira nak karok ke?

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Fauzi dalam Berita Semasa Langkawi FM. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan disiplin fizikal menjadi antara keutamaan kerajaan dalam memastikan Malaysia mampu mencapai aspirasi negara maju sebelum 2030. Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, belanjawan 2027 bukan sekadar perancangan perbelanjaan tahunan sebalik kesinambungan agenda reformasi ekonomi dan fizikal bagi memastikan kemajuan negara terus meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi perlu disertai usaha merapatkan jurang sosial ekonomi supaya manfaat pembangunan dapat dinikmati secara lebih menyeluruh tanpa ada golongan yang tertinggal. Mengulas lanjut, beliau menyamakan aspirasi pembangunan negara dengan pertumbuhan pokok yang memerlukan akar kukuh untuk tumbuh tinggi, sekaligus menggambarkan kepentingan asas ekonomi dan pengurusan kewangan yang mampan dalam merealisasikan matlamat jangka panjang negara. Pendekatan itu katanya selari dengan kerangka ekonomi badani yang memberi penekanan kepada usaha meningkatkan siling ekonomi dan menaikkan lantai kesejahteraan rakyat selain melaksanakan reformasi fizikal secara bertanggungjawab. Pelaksanaan gaji minimum RM2,000 mulai Jun 2027, pendaftaran pelarian Myanmar menerusi program dokumen pendaftaran pelarian DPP dan langkah menangani krisis kemanusiaan di Gaza antara isu yang dijadualkan dibangkitkan pada persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat di portal Parlimen, pada sesi pertanyaan waktu pertanyaan-pertanyaan menteri, Ahli Parlimen Sri Gadong meminta Menteri Ekonomi menjelaskan mekanisme kerajaan bagi memastikan pelaksanaan gaji minimum itu tidak menyebabkan pengurangan pekerja, kenaikan harga barangan atau peningkatan kos operasi pengusahaan kecil. Dalam sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan pula, Ahli Parlimen Kubang Keria meminta Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air menyatakan jumlah kapasiti penjanaan bersih baharu yang dijangka beroperasi menjelang 2030 serta kapasiti yang telah diikat melalui perjanjian bekalan tenaga dengan pusat data. Selesai sesi soal jawab, persidangan Dewan Rakyat dijadualkan diteruskan dengan perbahasan rang undang-undang pembekalan 2027 pada peringkat dasar susulan perbentangan belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan pada Jumaat lepas. Berdasarkan takwim mesyuarat ketiga, penggal kelima, Parlimen ke-15, perbahasan belanjawan 2027 pada peringkat dasar berlangsung dari 12 hingga 22 Oktober sebelum sesi penggulungan oleh menteri berkaitan selama 4 hari bermula 26 Oktober. Persidangan Dewan Rakyat berlangsung selama 37 hari hingga 8 Disember.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, sedikit penipuan dalam talian phone scam yang menyamar sebagai anggota polis dari sebuah negeri di India telah berjaya ditumpaskan. Sindiket tersebut menyasarkan mangsa penipuan dari luar negara, khususnya India. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, bertindak atas maklumat pada 9 Oktober lalu, satu operasi bersepadu dijalankan ke atas sebuah premis di Bandar Putra Kulim. Dalam operasi tersebut, seramai 48 individu ditahan kerana disyaki terlibat dalam sindiket penipuan dalam talian. Mereka terdiri daripada 33 warga Pakistan, iaitu 28 lelaki dan 5 wanita, 8 warga India serta 7 orang warga tempatan. Nilai keseluruhan rampasan dianggarkan RM70,000. Selain itu, sindiket tersebut dipercayai menggunakan aplikasi Telegram sebagai medium komunikasi untuk menyelaras dan menguruskan aktiviti mereka. Seorang pejabat awam ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Kedah kerana disyaki menyalahgunakan kedudukan untuk membekalkan barangan dan perkhidmatan berjumlah kira-kira RM30,000 sempena kejohanan sukan bertaraf antarabangsa di Langkawi. Suspek wanita berusia lingkungan 40-an itu ditahan kira-kira pukul 4 petang ketika hadir memberi ketangan di pejabat SPRM Cawangan Langkawi. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2023 dengan mencadangkan dua syarikat sama milik seorang individu yang dipercayai suspek mempunyai kepentingan dalam syarikat-syarikat tersebut. Pengarah SPRM Kedah, Datuk Nazli Rashid Sulung ketika dihubungi mengesahkan penahanan tersebut. Kes disiasat di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita sediakan oleh Muhammad Fauzi. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ceria Pagi.
1: Alright, terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan Ceria Pagi AA di studio bersama dengan Kak Yah. Terima kasih untuk berita semasa sebentar tadi yang disampaikan oleh Abang Pau. Cuaca yang begitu menarik sekali di Langkawi. Ada di antara kita yang sedang menonton TT Live yang dari mana tadi tahu beritahu? Dari Pahang ke dari Kelantan? Tak tahu, tak perasan tadi. Yang dalam perjalanan ke Langkawi. Selamat datang. Cuaca di Langkawi, untuk pengetahuan anda, kalau ikut cuaca, dia kata ribut petir di kebanyakan tempat di sebelah pagi dan juga di petang. Tapi nampak macam okey ya. Dan juga indeks pencemar udara pun okey. Antara yang tiga tempat yang paling elok udaranya di Malaysia. Tiga tempat ya tuan-tuan yang hijau ni. 20 di Langkawi. Yang paling elok sekali di Malaysia. Sampai tera tu tuan-tuan. Terima kasih untuk anda yang memilih Langkawi sebagai tempat anda cuti-cuti, makan angin, apa lagi? Oh, satu lagi, berbulan madu. Dan

0: pemberi.
1: Alright, terima kasih untuk anda yang masih lagi bersama dengan kami di waktu ini. Terima kasih yang hadir di TT Live Langkau FM dan juga pribadi abang.
0: Baik.
1: Nak ucapkan selamat datang juga untuk anda yang baru sampai di JT Langkawi, JT Kuah, ya, yang dapat mendengar suara kami dengan jelas dan terang. Kalau tak tahu frekuensi Langkau FM, kukuh anda sewa kereta sekejap lagi. Kadang-kadang sewa kereta sewa tu dia tak set frekuensi Langkawi FM. 104.8 104.8 kalau nak dengar suara kami lah. Mai Langkawi, dengar frekuensi Langkawi. Kadang-kadang ada info-info yang berguna yang kita akan berikan kepada anda.
0: Itu dia.
1: Okay. Alright, yang meminta lagu juga, ini bukan segmen minta lagu, tapi kita orang kata apa, meraihkan untuk anda yang setia di TT di mana saja mendengarkan kami di Langkau FM.
0: Terima kasih.
1: Ya, Zah.

0: Ya, itu dia Fredo dengan lagu Kesan yang jarang-jarang sekali ke udara.
1: Wow.
0: Ya, tak ada yang lama maka tak ada yang baru.
1: Ya, dan lagu ini membawa kita kembali ke zaman dulu, no? Macam
0: ya,
1: perasaan dia tu, ya Allah.
0: Ya, teringatlah kesan ditinggalkan dulu-dulu. Contoh, contoh. Contoh.
1: Hai.
0: Contoh.
1: Contoh.
0: Okey, kita dengarkan dulu RTM 80.
1: Ya.
2: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
3: RTM meningkatkan jumlah liputan parlimen pada 2019 dengan slot tambahan analisis.
2: RTM 80.
4: Nak tak nak percaya bahawa kau yang nombor

0: Ya, itu dia. Kemelut di Muara Kasih.
1: Kemelut betul.
0: Kemelut ni. Kemelut ni dia macam apa dia kaya?
1: Kemelut tu di belenggu.
0: Di persimpangan ke apa ke semua boleh
1: kan? Kan. Dia macam serabut lah.
0: Serabut.
1: Aduh.
0: Okey, Kak Yah, ada dia tanya siapa rakan sukan kita sebelah ni satgi lepas pukul 11 ke ya?
1: Satgi 11 hingga pukul 3 untuk activate Kak Helen kita.
0: Ya, Miss Helen dah kat mana-mana anda. Dan last sekali tutup kedai.
1: Untuk tutup kedai petang ni 3 petang hingga 7 malam selalunya matahari.
0: Surya, matahari.
1: Ya, matahari yang menyinari
0: anda, menyinari hidup anda. Ya.
1: Itu dia.
0: Kami masih lagi bersiaran di tingkat 2 perguruan tabung haji. Jangan tanya di mana ya.
1: Betul betul.
0: Jangan tanya ni ofis baru RTM baru kan.
1: Jangan tanya lagi. Sabang saya.
0: Bila kami piduk sana kita buat kenuri lah. Kita akan umumkan satu Malaysia.
1: Potong riben.
0: Potong riben.

0: Alright, sampai di sini saja pertemuan kita untuk edisi hari ini. 13 hari bulan, Kak Ya.
1: Ya.
0: 2 Jamadil Awal, 1448 Hijrah.
1: Sampai di sini saja, sayang.
0: Lebih kurang macam tu lah, Kak. Suara kita berdua akan kembali muncul pagi esok
1: pagi
0: macam
1: esok.
0: Biasa.
1: Jangan lupa.
0: Akan memeriahkan suasana pagi-pagi anda. Terima kasih untuk anda yang teman kami dari pukul 6 pagi tadi sampai saat ini.
1: Terima kasih. Terima
0: akhir kata, Kak Ya.
1: Akhir kata,
0: tolong kesiankan diri kita sendiri sebelum kita kesiankan diri orang. Kerana bila kita berada dalam kesusahan, tak semua orang yang kita kesiankan akan kesiankan kita.
1: Sungguh, kesian.
0: Kesian.
1: Baik, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.

WKSF. The one and only English singer of Kyoto, Lisa Lankel.

0: activate.
1: Isu berlarutan. Usaha diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan, usaha diteruskan, tersusun, berperingkat, berperi kemanusiaan.
0: Activate.

0: 104.8 Radio Malaysia Langkawi FM.
1: Kepentingan Malaysia diutamakan. Keselamatan negara dan kepentingan rakyat Malaysia terus menjadi pertimbangan utama. Pada masa yang sama, proses penghantaran pulang warga Myanmar dilaksanakan secara sukarela, tersusun dan berlandaskan prosedur yang ditetapkan. Pendekatannya jelas. Keselamatan diperkukuh, proses diurus secara teratur dan pertimbangan kemanusiaan terus diberi perhatian. Keselamatan dijaga, kemanusiaan dipelihara, tindakan diteruskan.
2: Stay tuned for songs from the 70s, 80s and 90s on Slay Jams. Every day on Langkawi FM's Activate. From 12 noon to 1 p.m.

0: music, more music.
1: Yes, it's for you.
2: Yes, it's for you.
3: Usaha tidak terhenti di sini. Penghantaran pulang fasa pertama bukan noktah kepada usaha menangani isu Myanmar. Kerajaan Madani meneruskan rundingan dengan pihak berkaitan bagi pelaksanaan fasa berikutnya. Dengan keselamatan Malaysia, kepatuhan undang-undang dan pertimbangan kemanusiaan terus menjadi asas tindakan. Satu fasa selesai, usaha diteruskan. Penyelesaian dilaksanakan secara berperingkat.
4: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

0: Ekspresi. Sudah matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Assalamualaikum, selamat petang Malaysia. Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Yes, it's for you. Terima kasih Halina bersama anda sebentar tadi dalam Activity Langkawi FM, siaran bahasa Inggeris dari pukul ya 11 pagi tadi sehinggalah pukul 3 petang. Seperti biasa, 3 petang hingga 7 malam. Ekspresi 37 kembali bersama anda. Tidak lupa 5.15 minit petang nanti kita ada ekspresi kenangan. Irama kenangan untuk anda semestinya di Langkawi FM sepanjang ekspresi 37. Saya Suriati Haji Senapi, Suria Matahari menyinar ke hati anda. Ada satu lagi nak dikongsikan dengan anda sepanjang siaran ini. InsyaAllah pastikan anda terus bersama Langkawi FM dan juga boleh mendengar kami melalui rtmclick.rtm.gov.my atau muat turun RTM Click ke telefon pintar anda melalui Google Play, App Store atau App Gallery. Suria Matahari nak bawa tenaga untuk kita kongsi bersama petang ini, walaupun dah petang kan, waktunya untuk yalah kan, nak balikkan semula ya, segala kepenatan tu, apatah lagi yang lepas makan kan. Bila lepas makan ni, faham-faham sajalah ya, layu mata tu. Tapi kalau anda bersama Langkawi FM, pastinya kepenatan itu ibaratnya akan berangsur hilang. InsyaAllah layan Langkawi FM. Ya untuk

0: Suriang Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Ini dia Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya, untukmu. Yes, it's for you. Terima kasih yang sedang mendengar ketika ini. Tak kiralah di mana saja anda, terutama yang sedang mendengar melalui RTM Click, yang dah pun muat turun RTM Click ke telefon pintar anda. Terima kasih. Senang nak dengar Langkawi FM. Nak tahu keadaan semasa di Pulau Langkawi atau teringin nak sampai sini tapi tak sampai-sampai lagi? Bila nak sampai? Wah, mainlah sini. Duk tunggu apa kan? Tak jauh mana pun dalam negara kita juga banyak kemudahan sebenarnya untuk anda sampai ke Pulau Langkawi ini. Tak mau berkira-kira orang kena kata duk kira-kira apa kan? Main sajalah macam tu kan? Kata kalau merancang plan selalu tak jadi, tiba-tiba je menjadi kan, ada pula macam tu ya. Tak apa, kalau kata keinginan tu ada, akan sampai satu hari nanti. Seperti mereka yang datang ke Pulau Langkawi tanpa henti. Ada yang mai sini tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan jatuh cinta betul dengan Langkawi ya. Ada yang menetap terus tu. Itu memanglah awalnya jenuh ni, duk pujuk tak mau duk Langkawi, nak balik pi tanah besar kan. Tak maulah duduk sini, kami nak pi duduk balik kat tempat kami lah, macam tu. Lama-lama terus terus jadi orang Langkawi lah. Banyak dah jadi macam tu. Jadi tanggapan pertama itu kita tak boleh 100% ya, tak boleh 100% percaya. Kan, ia boleh berubah-ubah bila-bila masa, seperti perubahan yang ada di pulau yang sangat disayangi ramai ini, yang terus menjadi tumpuan dunia, Pulau Langkawi pastinya. Perubahan demi perubahan yang baik, kita terus kekalkan kelestariannya, alam sekitarnya, dan tiada pembangunan yang terlampau pesat. Itu yang kita harapkan lah, ia dijaga sampai bila-bila, sebab kita nak mewujudkan suasana pelancongan, destinasi pelancongan yang penuh kehijauan, flora dan fauna dikekalkan, dan identiti Langkawi sebagai pulau penuh sejarah, legenda dan cerita mitosnya yang membawa ya pulau ini ke mata dunia. Ini penting untuk sama-sama kita jaga. Contoh kalau kita ada telaga air hangat kan, kita ikut perkembangan semasa lah kan, jadi diperbaharui, dijadikan tempat untuk orang datang, tetapi kita kekalkan telaga original aslinya di situ. Di situlah keasliannya. Ni macam ni telaga dulu-dulu. Jadi taklah nampak telaga moden kan. Macam tu contoh ya, kita bagi tahu. Begitu juga tempat-tempat lain, kekalkan originalnya, yang keasliannya kekalkan. Lepas tu ialah buatlah satu yang mengikut peredaran zaman juga kan, seperti mana yang dibangunkan hari ini. Itu harapan kita, kekal keaslian tanpa ya orang kata pembangunan yang boleh merubah keaslian itu. Itu harapan kita, insya-Allah. Terus bersama Langkawi FM, ya untukmu. Yes, it's for you.

0: Demokrasi.
1: Isu berlarutan usah diteruskan. Isu Myanmar telah berlarutan selama beberapa dekad. Kerajaan Madani meneruskan usaha menangani implikasinya melalui rundingan diplomatik, penguatkuasaan dan tindakan berperingkat. Pada 29 September 2026, seramai 1,476 warga Myanmar dihantar pulang secara sukarela, selamat dan teratur. Isu berlarutan usaha diteruskan, tersusun berperingkat, berperi kemanusiaan.
2: Nokowi FM.
3: Suria matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.

0: Hayashi.
1: Sekarang mari kita sama-sama hayati program Adin. Adin ulangan kami siarkan untuk anda. Pastikan terus bersama Langkawi FM.
2: Adin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, keluarga sakinah.
3: Nak bina keluarga mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak. Mestilah melalui perkahwinan yang sah.
2: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
4: Mbak Haruni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah. Maka dikatakan saudara Harun.
2: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
5: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupannya lebih kuat berbanding yang surah.
2: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta terstreaman langsung RTM Click.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali dalam program Adin di Langkawi FM Keluarga Sakinah. Dan petang ini kita kembali bersama dengan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad, yang akan membicarakan ya ilmu seterusnya untuk sama-sama kita jadikan ingatan, panduan, dan semestinya ilmu ini akan kita bawa sampai bila-bila insyaAllah bersama dengan beliau. Assalamualaikum Tazah.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat, tengok. Tengok sihat, sihat, semangat ke macam tu Tazah lah. Alhamdulillah. Sejuk Langkawi hari ni.
6: Ya, ya. Aduh.
1: Redup lah.
6: Ada kalau hujan juga.
1: Ya, hujan dah redup. Alhamdulillah. Baik, bagi memulakan majlis ilmu kita pada petang hari Selasa. Jadi kita mulakan dengan bacaan doa bagi memberkati majlis ilmu kita pada petang ini. Silakan Ustazah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis ilmu kita pada petang yang mulia ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. La ilaha illallahul 'azhimul 'alim. لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربي يسير ولا تأسر ربي تمم الخير وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah, syukur dengan izin Allah kita dapat kembali dalam majlis ilmu pada petang ini Adin di Langkawi FM dalam pengisian Keluarga Sakinah bersama dengan yang berbahagia Ustazah Hajah Maimunah Haji Ahmad.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
6: Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT kerana Allah memberi peluang untuk kita terus hidup di muka bumi ini. Allah mengurniakan kita dengan kesihatan yang baik, dengan berbagai-bagai nikmat, dan tak lupa juga lah kita kepada junjungan besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang banyak mempunyai jasa yang teramat besar di muka bumi ini lah, untuk untuk kita semua. Okay. Tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berada dalam kegelapan, tak tahu arah tuju. Nah, okay. Satu sinar di seluruh alam. Okay, bukan untuk di Mekah sahaja kan. Baik, sesuailah tajuk yang saya pilih pada hari ini, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi seronoknya kita mengingati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita bukan kenal, bukan pernah tengok pun kan. Kita tak pernah tengok, bahkan tak tahu rupa parah macam mana, tapi kita beriman pada Allah SWT, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari, mengetahui melalui tuan-tuan guru kita, para ulama, para sahabat menceritakan kan. Begitu juga di dalam Al-Quran menyebut tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Jadi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu diutuskan untuk kita sekalian alam, untuk kita jadikan sebagai panduan. Kalau kita zaman dulu-dulu, tok-tok kita pun kadang ada juga yang sambut, kata sambut bulan Safar. Bila Safar ni ada pakat pergi ke pantai dengan bawa berkatih. Zaman saya sempat juga zaman-zaman tu, padahal mereka ada yang melakukan perkara-perkara khurafat. Tetapi lama-lama kelamaan ilmu pengetahuan tentang guru-guru mengajar di masjid di surau menceritakan tentang khurafat, syirik pun semua, mana perkara-perkara itu dah kata terhakis. Jadi kebetulan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, kita pegang, kita ambil, ilmu itu telah sampai kepada kita, pendedahan melalui TV, melalui radio apa semua tu, melalui ulama, melalui para sahabat dari dulu, melalui ulama, melalui guru-guru, maka kita akidah kita semakin murni. Kalau ikut dulu-dulu ni, kalau pakaian pun, dari segi pakaian pun tak menutup aurat. Pergi sekolah pun mana, zaman-zaman 80-an, 70-an masih pakai skirt lagi bagi anak-anak pelajar-pelajar perempuan pergi sekolah. Okay. Syukur Alhamdulillah dengan ada cahaya nur Islam tu sampai ke bumi kita ni, perubahan berlaku secara drastik lah. Maka kita semua sampai dapat tengok pada hari ini bagaimana orang perempuan dah pun menutup aurat dah. Kalau ikut-ikut dulu tu, kalau zaman jahiliah tu lagi perempuan ditindas lagi kan, jadi yang gundik, jadi macam-macam. Tapi bila Islam mengangkat derajat kita sehingga dalam Al-Quran pun dia ada surah An-Nisa, khususnya untuk kaum wanita, jadi kedudukan perempuan dah mulia. Jadi bila kedudukan kita ni sebagai mulia, maka kita kena pertahankan kedudukan kita. Okay. Baik. Dalam perkara akhlak, sejak daripada awal kehidupan sehingga ke saat akhir kehidupan baginda, semuanya dihiasi dengan akhlak-akhlak yang mulia dan dijauhi daripada sifat tercela. Okay. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala

0: ya, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai disebut di dalam Quran tu, dia akhlak, dan sesungguhnya engkau ni wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung, ni akhlak yang mulia. Jadi kalau kita nak tahu bagaimana akhlak mulia, maka itulah apa yang terdapat di dalam Al-Quran itu, contoh teladan yang boleh kita ambil bahawa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu akhlak yang mulia, yang akhlak khuluquhul Quran, akhlak mulia. Okey. Jadi kita manusia ni yang mengaku Islam, mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai umat Islam kita sepatutnya mengambil contoh teladan yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi percakapan, baik dari segi tingkah laku, pergaulan, semuanya kena mengikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita pun kena ingat juga, bila kita, kalau kita tak cerita tentang Rasulullah, kita tak apa, tak bagi ilmu kepada anak-anak, kepada sesiapa, kata bila kita sebut Rasulullah, mereka tak tahu nak sebut apa, pendengar gitu je. Jadi sepatutnya bila kita sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang mendengar itu kenalah jawab sallallahu ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesiapa yang bila kita sebut Nabi Muhammad dia tak sebut apa-apa, dia diam je, maka itulah manusia sepaling-paling bakhil. Okey. Jadi bila disebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sebutlah sallallahu alaihi wasallam. Keagungan, ketinggian, kesempurnaan akhlak baginda terzahir dalam pelbagai keadaan atau situasi, sehingga menjadi panduan, pedoman untuk diteladani oleh umat baginda keseluruhannya. Nah, sebagai contoh, ini hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik. Dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marid. Ini daripada Sayyidina Anas, nah, hadis daripada Sayyidina Anas. Nabi berkata, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marid. Nak cerita tentang akhlak Rasul ni, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marid wa yashhadul janais wa yarkabul himar wa yujibu da'watal abdi wa kana yawma bani Quraizah ala himarin mahzumin bihablin min lifin wa alaihi ikafun min lifin. Maksudnya Rasul ni, sikap Rasulullah ni yang perlu kita ambil contoh teladan. Walaupun Rasul seorang pemimpin, pemimpin pilihan Allah, pemimpin seluruh alam, dia tak pilih bulu. Kalau kita kata tak pilih bulu lah, tak tengok darjat, tak tengok kata kaya miskin kan. Rasul akan melawat orang yang sakit. Dia pergi melawat orang sakit, akan menghadiri pengurusan jenazah. Kalau kita ni kadang, kalau manusia biasa, kita sendiri pun tengok, orang sakit ni orang biasa tak pergi lah. Kalau muak menakan pergi juga. Tapi kalau orang yang kurang berada, kita tak pergi. Geng-geng kita yang sedarjat dengan kita pergi. Kalau jadi orang kita ni, dia pilih itu kan. Tapi Rasulullah tengok siapa yang sakit, dia akan pergi melawat. Dia akan pergi menziarahi kematian kan. Kemudian menunggang kardai dan menerima jemputan. Menunggang kardai, kalau kita zaman ni, kalau tengok kardai, tengok unta, tengok kambing, pandang remeh je lah, pandang
1: biasalah,
0: apa? Biasalah, tak ada kelas. Tambah kardai kan. Tapi Nabi menunggang kardai, belah kambing pun semua kan. Menerima jemputan, tak kira hamba pun, dia akan pergi. Semasa perang dengan Bani Quraizah, baginda menunggang kardai yang tali kardai itu dibuat daripada rumput kering. Maksudnya tali keldai tu dibuat dengan tali rumput yang kering. Maksudnya biasa-biasa je lah kan. Tak ada lah dengan orang kata tali, kalau zaman kita ni tali tangsi ke, ataupun dihias dengan cantik-cantik lah. Dan di atasnya ada pelana. Pelana tu kalau kita anak-anak yang biasa tengok bapak-bapak dia bela

0: apa ni, belah kebau, buat bendang. Mm-hmm. Dulu kan panggil anok kan? Sudah tahu anok.
1: Ya, anok.
0: Yang nanti bawa padi di dalam bendang tu kan. Uh-huh. Dia akan pelana tu letak di atas tengkok. Oh, kebau tu ya. Kan. Jadi macam kayu besar tu kan. Uh-huh. Jadi di atas pelana tu, pelana tu diikat macam mana, tali apa semua tu, atas ada kayu, akan tarik. Jadi Nabi dia naik atas himar ni, atas khalda ni, ada pelana yang dibuat daripada rumput kering juga. Hmm. Mana dia biasa-biasalah ada kehidupan dia macam tu kan. Tetapi menunjukkan bahawa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan dia tu kehidupan orang kata macam orang rakyat biasa. Mm-hmm. Tak ada lah rakyat yang kata mempunyai darjat yang berbeza daripada orang miskin. Mana bila dia tu sebagai pemimpin manusia, dia tu Nabi tu mempunyai keldai yang elok, rias dengan elok, yang elok-elok kan. Tetapi Nabi dengan orang biasa ni, yang naik keldai ni biasa saja, tak ada hiasan yang lain-lain kan. Okay. Jadi bagi kita mencintai akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini dan yang agung adalah satu kejayaan. Yeah. Kita nak contohi akhlak Rasulullah itu, mencintai akhlak Rasulullah itu adalah satu kejayaan. Okey. Di dalam baik-baik syair. Baik-baik ini macam kata apa? Syair. Dalam Arab ni dia suka bersyair. Memuji, kan? Di dalam baik-baik syair itu dinyatakan bahawa fatashabbahu illam takunu mithlahum inna tashabbuha bilkiram falahun. Maka berusahalah kamu mengikut jejak langkah mereka walaupun kamu tidak jadi seperti mereka. Sesungguhnya mengikut jejak langkah orang yang mulia ada satu kemenangan. Jadi kita, walaupun kita ni biasa-biasa, tetapi kita mengikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah satu keagungan, kemuliaan, satu kemenangan. Okey. Dan mengikut akhlak baginda satu tanda kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dia bukti kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena ikut akhlak Rasulullah, amalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak ikut amal yang dibawa oleh Rasulullah tu, saya rasa dalam kehidupan kita sehariannya tak susah pun. Contoh, kita ambil contoh. Masuk dalam tandas, kaki kiri. Keluar kaki kanan.
1: Ya.
0: Pakai slipper. Lepas tu alas kepala, kan. Masuk baca doa apa, keluar baca doa apa. Itu mana dia sunnah yang dibuat, kan. Yang digalakkan oleh Rasulullah SAW. Boleh kita buat. Kemudian sentiasa berwuduk. Kita boleh buat kan benda-benda ni kan. Nak makan, bismillah. Nak tidur, bismillah. Nak buat sesuatu, bismillah. Jumpa orang, assalamualaikum. Nak buat apa-apa, mula dengan tangan kanan. Jadi maknanya dalam kehidupan kita seharian ni, kita boleh melaksanakan benda daripada bangun tidur tu, waktu pagi sampai tengah hari, sampai petang, sampai malam, sampai ke pagi pula. Dalam kehidupan keseharian tu, kita boleh ciru contoh amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Jadi boleh kita terapkan kepada apa, ahli-ahli keluarga kita, akan macam baca Quran kan. Itu juga bukan saja baca Quran, dalam kehidupan kita seharian ni, kita satu boleh baca hadis. Selalu kita dah sebut baca Quran je kan. Tetapi apa kata kalau dalam ahli keluarga kita pun ada di kalangan anak kita yang sekolah dan sekolah menengah ada kafar kan, kita cari buku hadis yang mudah-mudah, hadis yang mudah-mudah, yang simple, yang baca hadis terjemahan, lepas tu pengajaran sikit. Kita bagi setiap hari satu hadis, sama ada faham ke tak faham ke, kita baca setiap hari, insyaAllah lama kelamaan dia orang kata jadi rutin harian. Itu sebab kita nak hidupkan dalam kehidupan kita ini ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tengoklah, cinta kepada Nabi kena buktikan. Buktikan apa? Apa contoh yang kita nak tunjuk bahawa kita sayang Nabi ni? Mengikut akhlak baginda. Jadi satu tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Nah, sekiranya cintamu benar, pasti kamu akan taat kepadanya. Sesungguhnya orang yang cinta kepada orang yang dicintai adalah orang yang taat padanya. Kita ambil orang kata macam kita manusia biasalah. Kalau kita tengok pada anak-anak muda kan. Anak muda cinta kan. Okey. Bila cinta pada seorang, dia sebut je. Betul tak?
1: Sebut sedia.
0: Balik di rumah sebut. Balik di rumah sebut. Lepas tu tengok gambar. Ulang tengok. Kemudian ulang kan tak mesej. Berkali-kali apa semua kan. Itu makna dia cinta. Bila kita cinta, kita teringat, kita akan mengingati, kita akan sebut, kita akan ulang. Padahal kalau macam manusia biasa ni, duan tak mesej apa semua tu, orang bercinta kan, bila cinta dia kasih sayang tu, tanda bukti dia tak mesej tu bukan tulis apa-apa pun. Apa khabar, dah makan, dia menunjukkan cinta, sanggup melakukan pengorbanan, sanggup ini, sanggup hantar itu, sanggup buat ini kan. Itu cinta. Ini kan kita cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya kita cintamu benar, pasti kamu akan taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita cinta pada Nabi, kita kena taat kepada Nabi. Taat pada Nabi, ikut apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ikut apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Tak jadi kesalahan kalau kita cinta Nabi, kita nak sambut nak sambut Maulidur Rasul, nak buat apa majlis-majlis selawat bila-bila pun boleh. Kan? Sebab apa nak tunjuk bahawa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Barulah lahir, bila kenai baru kita lahir cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru kita rasa apa nak laksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barulah kita ni sentiasa berselawat. Selain daripada kita laksanakan perintah Allah, perintah Rasulullah, kita sentiasa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita manusia yang rajin berselawat, insya-Allah di akhirat esok kita ada peluang untuk duduk dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun kena kita, dan kita berpeluang untuk mendapat syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tazkirah saya yang singkat pada petang ini memberi yang kata peluang kepada kita, memberi ilmu pengetahuan kita untuk mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontohi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita telah pun mendengar ya panduan dan ilmu yang diberikan oleh ya berbagai Ustazah Jamal Munah Haji Ahmad Adin dalam pengisian Keluarga Sakinah. Dan hari ini kita dapat mempelajari mengenai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah, jangan lupa untuk sama-sama kita berselawat seperti mana dipesan oleh Tazah juga. Tazah, sampai kita bersiaran lagi minggu depan lah.
0: InsyaAllah.
1: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Atin akan ke udara setiap Selasa hingga Khamis 3.30 minit petang. Selasa, Keluarga Sakinah.
0: Nak bina keluarga, mesti ada suami, mesti ada isteri, mesti ada anak, mestilah melalui perkahwinan yang sah.
2: Rabu, Tauhid dan Fiqah.
3: Mbak Harun ni rajin beribadah, Mariam pun rajin beribadah, maka dikatakan saudara Harun.
2: Khamis, Tajwid dan Tafsir.
4: Dan yang terakhir contoh dal, bal huwa Quranum Majid. Mana letupan yang lebih kuat berbanding yang surah.
2: Juga boleh diikuti melalui siaran langsung Facebook dan YouTube Langkawi FM RTM serta persembahan langsung RTM Click.

0: Expressi.
1: Jangan kesali ini semua, Wati. Sebagai manusia, kita tidak mampu menolak kehendak takdir.
2: Kita menggunakan tulang belakang hampir setiap masa. Ketika berdiri, berjalan, duduk, bekerja, memandu, mengangkat barang dan juga ketika kita tidur. Masalahnya, gaya hidup moden menyebabkan ramai di antara kita duduk terlalu lama. Kita bekerja di hadapan komputer, menggunakan telefon, memandu dalam tempoh yang panjang dan kurang bergerak. Jadi apabila digabungkan dengan berat badan berlebihan, otot teras yang lemah ataupun core muscle yang lemah, teknik mengangkat barang yang salah ataupun kecederaan, risiko untuk sakit belakang tu boleh meningkat. Bolehlah buat beberapa aktiviti yang praktikal seperti yang pertama, bergerak. Yang kedua, kuatkan otot. Yang ketiga, jaga berat badan. Yang keempat, belajar teknik mengangkat barang yang betul. Dan yang paling penting, jangan abaikan tidur. Jadi sama-samalah kita menjaga kesihatan tulang belakang yang menjadi tunjang kepada badan kita.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera dalam slot refleksi di Langkawi FM bersama saya Syarimi Shaharudin. Hari ini kita nak borak bagaimana untuk kita membina keyakinan diri melalui personality. Saya gariskan 8 panduan utama ataupun 8 tips utama untuk kita bina keyakinan diri kita melalui personality. Yang pertama, pakaian yang kita pakai setiap hari ini pastikan dalam keadaan kemas dan juga sesuai mengikut tempat dan keadaan. Kadang-kadang kita pakai ini tak sesuai dengan tempat. Jadi kita hilang keyakinan diri. Yang kedua, kita kena jaga kebersihan diri. Dalam kebersihan diri ini, kita kena jaga bau badan kita. Kena pakailah deodorant sikit lah. Kena pakailah minyak wangi sikit kan. Dan juga kebersihan gigi kita. Paling kurang pun 3 kali sehari lah kita gosok gigi. Kalau kita bersih, kita wangi, yang pertama kita dapat cipta aura positif kita sendiri. Yang kedua, orang lebih mudah dekati kita, suka nak sembang dengan kita. Yang ketiga, rambut kita ni kena kemas dan juga rapi. Lelaki pakai minyak rambut sikit, sikatlah dengan kemas. Dan pada perempuan, pakai tudung yang menutupi aurat dan jangan jadi mangsa kepada fashion hingga tidak menutup aurat dengan elok. Dan yang keempat, untuk membina keyakinan diri, kuku kita ni kena sentiasa pendek. Tak boleh ada sikap simpan-simpan kuku sampai kuku ni nak hitam ni. Orang tengok kita makan ni kuku hitam, aduh, hilanglah mood kan, hilanglah keyakinan diri tu. Dan yang kelima, untuk bina personality yang baik, cara kita bercakap ni, cara kita bertutur ni, pastikan dalam keadaan sopan, dalam keadaan orang mudah nak faham apa yang kita cakap. Kita tak boleh bertutur dalam keadaan maki hamun, mencarut, ataupun kita suka cakap kasar dengan orang lain. Ini termasuk juga dalam personality kita. Dan yang seterusnya adalah cara jalan kita ni. Cara jalan kita kena segak. Tak boleh terlampau bongkok, terlampau lambat, ataupun kita jalan terhenjut-henjut. Cuba jalan pantas seperti menuruni bukit. Okey? Dan yang seterusnya, yang ketujuh adalah kita kena ada muka yang manis ataupun muka yang sentiasa senyum. Sidang pendengar Langkawi FM sekalian, cuba senyum dengan sebut 3-7 saat. 3. Orang yang senyum ikhlas ni, mata dia macam sepek sikit dan nampak gigi. Cuba sebut 1, muncung je. Kalau sebut 2, macam tak ikhlas. Jadi senyum yang paling ikhlas, cuba sebut 3. Dan yang terakhir, untuk bina personality yang positif dan seterusnya membina keyakinan diri, kalau kita gelak, pastikan kita gelak dalam keadaan sederhana. Jangan gelak terbahak-bahak. 8 tips ini kalau kita dapat amalkan, insyaAllah kita dapat membina keyakinan diri kita melalui personality. Dan jangan lupa, banyak lagi tips di slot refleksi di Langkawi FM.
1: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.
2: Ekspresi.
3: Surya matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.

0: Surya Matahari menyinari hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Gila bayang katanya. Amar Haikal. Iyalah, ada yang sedang gila bayang ke? Sabar, okey. Itu dia. Gila bayang ni dia menjurus kepada rasa cinta lah kan. Kalau kita melihat ya, erti cinta ni bukan sahaja perasaan suka, sayang dan kasih yang mendalam terhadap seseorang ataupun kepada haiwan atau benda kan. Kan cinta pada semualah. Dan cinta ini pastinya disertai dengan rasa tanggungjawab, betul? Kesetiaan dan kerelaan untuk berkorban. Itu dia, kan? Bila kata cinta ni, mesti ada pengorbanan. Setiap orang yang ada rasa cinta ni, dia sanggup melakukan sesuatu demi kebahagiaan atau kebaikan orang yang disayangi. Dia sanggup. Everything for you. Macam tu kan. Dan juga rasa cinta itu adalah kepercayaan dan toleransi. Kita kena fahamlah bab ni kan. Kita saling percaya, kita bersabar dengan kekurangan dan kelemahan masing-masing. Itu cinta ya. Dan cinta juga bermakna penerimaan seadanya. Kita ni menerima seseorang seadanya tanpa ada tekanan atau syarat yang membebankan. Tapi kalau ada tekanan atau penekan-nekan, itu masalah kan, nak mengadapnya, jenuh pujuk lah kan. Tapi kalau erti cinta sebenar, kita ni akan menerima seseorang seadanya tanpa melakukan apa tekanan. Kita takkan lakukan tekanan untuk dia, malah kita akan bersama-sama menghadapinya, bersabar, berusaha mengatasi setiap ujian yang datang kan. Kita tak mau lihat orang yang kita cinta itu terbeban atau kita tak nak membebankan dia. Begitu, itulah maksud cinta sebenar kan. Cinta lagi adalah kasih sayang tanpa balasan. Jadi keinginan kita melihat orang yang dicinta ini, contoh macam dia selamat selalu, tenang dan bahagia selalu, itulah rasa cinta yang sangat agung kan. Ada pula yang katanya kan, cinta sangat-sangat, tapi orang tu tak ada depan mata kan, tapi dia cinta tu sampai ke mati. Kan, itu juga dinyatakan cinta sebenar dan cinta yang sangat hebat. Sebab dia tak bersama pun dengan orang tu, tapi dia cinta sangat kat orang tu kan. Begitu. Hai, macam-macam lah perasaan kita ya. Tapi kita faham dunia ini bukan milik kita, milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita singgah sebentar di buminya dengan penuh rasa cinta dan tanggungjawab kita bersama. 1 2 3 4

0: So stop lah being so freaking cute.
1: Expressi. Langkawi bukan sekadar sebuah pulau. Ia adalah gugusan 99 permata lautan yang tersimpan di Laut Andaman menanti untuk diterokai oleh jiwa-jiwa pengembara. Setiap satu daripada 99 pulau Langkawi bagaikan kisah dongeng alam semula jadi, dari pantai berpasir putih ke lagun tersembunyi yang memukau. Apabila air surut, Langkawi mendedahkan rahsianya. Bukan 99 tetapi 104 pulau yang menjanjikan keajaiban alam yang luar biasa. Terbang ke Langkawi dan saksikan sendiri keindahan 99 buah pulau yang membentuk satu legenda di mana laut, langit dan bumi bersatu dalam harmoni. Langkawi bukan hanya destinasi tapi dunia magis 99 pulau yang penuh misteri, legenda dan keindahan semula jadi yang tidak bertepi. Dari pulau utama yang meriah hingga ke pulau sunyi yang belum dijejaki, 99 Pulau Langkawi menjanjikan pengalaman yang tiada dua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin musliman, hadirin yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah, Allah taala masih lagi memberikan kesempatan untuk kita berada di dalam tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang menyenyati kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkembali kepada tadi tuan-tuan, adakah Allah taala ini akan mengampuni dosa saya ustaz? Adakah Allah taala akan pandang kesalahan saya banyak, dosa kita banyak? Tuan-tuan, banyak pilih lagu mana pun, ikhlas taubat kepada Allah, insya-Allah Allah taala akan mengampuninya. Dosa yang tinggal solat ini besar tuan-tuan. Besarnya dosa dia. Nah, wajib kena segera bertaubat. Wajib taubat dan qada solat. Itulah cara dia. Terima ataupun tak terima, serah kepada Allah. Nah, jangan kita buat lambat-lambat. Jangan kita buat apa nama, tak apalah menangguh-nangguhkan taubat tadi. Solat kita tinggal dah. Tu suka tangguh-tangguh pula. Tangguh-tangguhkan solat, bertaubat kepada Allah. Apa kata Allah dalam surah An-Nur? Fatubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun. Allah Taala kata. Nah, dan Imam Nawawi pun sebut taubat itu wajib disegerakan. Kena cepat tuan-tuan. Nah, kena cepat. Insya-Allah Allah Taala akan ampun tanpa kita menunggu ataupun tanpa kita menangguh-nangguhkan taubat tadi. Satu hal anda sempat tinggal sembahyang dah. Tapi nak taubat pula anda buat lambat-lambat pula dah. Jadi tak kenalah. Tak kena. Bila mana kita tinggal semayang, segerakan taubat. Ya Allah, ampunlah dosa saya, ya Allah. Ampunlah kelemahan saya, kelalaian saya, ya Allah. Aku segera bertaubat kepada Allah, ya Allah. Menyesal, ya Allah. Ceritakan kepada Allah. Ya Allah, berilah kekuatan iman untuk sentiasa mentaatimu, ya Allah. Berilah kekuatan keimanan kepadaku, ya Allah, untuk sentiasa istiqomah dengan ibadahmu, ya Allah. Insya Allah, Allah Ta'ala akan bantu. Yakinlah. Wallahu'alam tuan-tuan, Allah dengan istiqomah kita ini akan mendorong kita untuk sentiasa menjaga perintah daripada Allah. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi pada pukul 4.26 petang masuklah waktu solat fardu asar bagi daerah Langkawi dan

ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janji.

0: Surya Matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Jika malam-malam kamu sendiri, tapi di waktu siang kamu pastinya tak sendiri bersama Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Yes, it's for you. Surya Matahari tahu yang sedang tersenyum-senyum, yang sedang mendengar Langkawi FM ketika ini sambil senyumnya lebar, penuh kebahagiaan, kesyukuran dan sangat cintakan diri sendiri dan cintakan orang-orang di sekelilingnya yang sangat penting dalam hidupnya. Ha kan? Itulah kena layan Langkawi FM. Kita bagi tenaga yang cukup baik untuk kita kongsi bersama-sama, okey? Dan jika cinta itu bermaksud perasaan suka, sayang, kasih yang mendalam terhadap seseorang atau kepada apa saja yang ada kat dunia ni kan, disertai dengan rasa tanggungjawab, kesetiaan dan kerelaan untuk berkorban, maka kita sangat bertanggungjawab dengan alam sekitar kita. Lihatlah Pulau Langkawi yang teramat cantik, yang menakjubkan ya, di mana Pulau Langkawi ini semestinya menjadi tumpuan dunia. Ramai yang masuk sini sebenarnya, tak kira hari, tapi paling ramai ialah waktu hujung minggu ataupun cuti sekolah ataupun acara-acara besar yang berlangsung di Pulau Langkawi. Itu dia. Dan kita melihat lautan yang luas di pulau ini yang sangat jernih airnya, ya, sangat memberi ya tenaga hebat kepada mata hati kita. Sebab apa? Ya, apa saja yang diciptakan Allah kepada kita yang sedang kita lihat ini, ia adalah anugerah yang sangat penting yang membantu kita mencari kekuatan diri. Sebab kita dan alam saling memerlukan. Dan semestinya di Pulau Langkawi, air laut yang kadang-kadang kan kita akan nampak macam membiru. Dan kita akan lihat juga ya warna laut hijau zamrud yang jernih. Terutama di pulau-pulau yang ada di sekitar Pulau Langkawi. Dan yang menariknya, salah satu pulaunya ialah Pulau Beras Basah. Pulau Beras Basah ni ada dalam pakej island hopping. Anda yang nak melawat pulau-pulau di Pulau Langkawi, selalu dia bawa 3 pulau lah. Kalau nak lebih pulau, kena request. Orang kata, kenalah minta kan dekat mereka yang menyediakan package. Dia boleh je kan. Kalau kata dah biasa pulau-pulau tu, boleh je minta ke pulau lain kan. Jadi yang menariknya tentang Pulau Basah ini adalah salah satu juga legenda dalam kisah di Pulau Langkawi ini, legenda mitos, di mana diceritakan ya nama Pulau Beras Basah ini adalah daripada sumber cerita rakyat lah, yang katanya sebuah kapal dagang yang syarat membawa ya muatan beras suatu ketika dulu ia telah terdampar dan karam di pesisiran pantai yang sehingga kini dipanggil sebagai Pulau Beras Basah. Kan kapal tu dipukul ribut peti yang dahsyat lah kan, jadi karamlah bersama dengan muatan beras tadi, maka disebut sebagai Pulau Beras Basah sehingga sekarang. Kalau di sana ada macam-macam aktiviti tau, di sana bukan saja kita berhenti untuk bermandi-manda, tetapi juga ada sukan laut di sana. Kan kalau pergi tu duduk lama sikit lah, berkelah boleh, sampah kena kena buang kat dalam tong sampah lah kan. Tak maulah bersepah-sepah ya, tapi di sana ada yang jaga dan juga boleh berkemah. Seronoknya berkemah kat pulau. Yang penting kita sayang dan cintakan pulau kita, jaga kebersihan di mana saja kita berada.

Semua sekolah di Johor, Melaka dan Negeri Sembilan ditutup esok. Malaysia Airlines batal penerbangan ke Jeddah, Madinah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separuh mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah waad nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengesahkan menerima aduan rasmi berkaitan isu membabitkan MyEG Sdn Bhd, MyEG dan Z3AI Bhd pada 7 Oktober lepas. Menurut SPRM, pihaknya turut mengambil maklum bahawa isu berkenaan sedang disiasat PDRM. SPRM akan bekerjasama rapat dengan PDRM bagi meneliti dan melaksanakan perkongsian maklumat dalam menyiasat perkara berkenaan berdasarkan kesalahan bawah bidang kuasa polis. Pada masa sama, semua pihak diminta tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan berita tidak sahih yang boleh menjejaskan proses siasatan. SPRM menegaskan tidak berkompromi dan akan menjalankan siasatan secara bebas, adil serta berlandaskan undang-undang. Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia Kesatuan Eropah MUFTA dijangka ditandatangani menjelang akhir Jun 2027. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani berkata, kira-kira 80% rundingan telah diselesaikan setakat ini. Baki 20% rundingan masih melibatkan beberapa perkara yang perlu diselaraskan, khususnya berkaitan sektor minyak sawit dan automotif. Pelarian yang memasuki Malaysia selepas Januari 2023 tidak akan dipertimbangkan untuk menerima dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ini bagi mengelakkan sistem pendaftaran itu dijadikan faktor menarik kemasukan warga asing baharu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pertimbangan bagi pemberian DPP hanya terhad kepada pelarian sedia ada yang telah berada di negara ini sehingga tarikh berkenaan. Beliau juga memaklumkan pendaftaran DPP disasarkan melibatkan kira-kira 6,000 pelarian termasuk warga Rohingya tahun ini.
4: DPP adalah satu proses pendataan, kumpul data, namanya, umurnya, kemudian lokasi keberadaannya, ada tapisan polis ke atas mereka ini, ada tapisan immigration, kita buat sistem biometrik, segala macam. Supaya kita ada satu data yang kredibel. Data ni adalah satu instrumen keselamatan. Dia bukan hanya sekadar pengkalan data. Daripada situ, kita boleh buat satu dasar awam. Kita boleh kenal pasti mekanisme penguatkuasaan undang-undang.
3: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Luar negara, Gunung Semeru di Jawa Timur, Indonesia meletus sekurang-kurangnya 10 kali hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi mengekalkan status amaran tahap 3 selain melarang aktiviti dalam radius 5 km dari kawah dan 13 km di sepanjang Sungai Besuk Kobokan. Susulan risiko batuan pijar, aliran piroklastik dan lahar, letusan direkodkan dari tengah malam hingga 1.11 tengah hari waktu tempatan dengan kepulan abu bergerak ke arah barat daya dan barat. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF memberi amaran risiko terhadap kestabilan kewangan global semakin meningkat susulan kemungkinan pasaran berkaitan pelaburan kecerdasan buatan AI serta ancaman siber. Menurut IMF, pelaburan besar dan dalam teknologi AI mungkin tidak menghasilkan pulangan seperti yang dijangkakan sekaligus berisiko mencetuskan pergolakan pasaran. IMF turut memberi amaran serangan siber serius boleh menjejaskan keyakinan pasaran serta mengganggu operasi dan infrastruktur kritikal sistem kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaksanaan Belanjawan 2027 tanpa cukai baharu. Malaysia-China jalin kerjasama pengurusan bencana. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Presi Kenangan Langkawi FM.
1: Selamat petang, Sudah Malaysia.
0: Matahari menyinar ke hati anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Terima kasih kerana terus bersama Langkawi FM. Suria matahari menyinar ke hati anda. Anda yang sedang mendengar, mungkin dalam perjalanan, elok-elok tau. Selamat sampai ke destinasi dengan selamat ya, insyaAllah. Dan juga anda yang sedang mendengar melalui RTM Klik. Jangan lupa untuk muat turun ya, RTM Klik ke telefon pintar anda melalui Google Play, App Store atau App Gallery. Anda juga boleh melihat ya, zaman sekarang kita boleh lihat dengan jelas di media sosial. Jangan lupa untuk singgah follow dan like yang kami sediakan paparkan kepada anda semua, okay? Dan waktu petang yang cukup damai di Pulau Langkawi, tenang, cuaca pun baik kan, masih jerebu ke kan, kadang-kadang terasa lah juga ya. Tapi alhamdulillah makin membaiklah. Kita doakan kita ni semua dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala, dan semakin petang, semakin waktu petang menuju ke waktu senja, dan akan datanglah malam. Itulah putaran hidup kita. Jadi semangat kita berterusan, kita kongsi tenaga yang baik itu bersama ya. Kita fikir yang baik-baik akan datang yang baik-baik. Ya, demai juga yang kurang senang di fikiran kita tu, kita hambat pi dia. Pi main jauh-jauh, pi pujuk ah. Ya. Kata teknik memujuk diri sendiri ya. Teknik memujuk diri sendiri untuk kita dapatkan tenaga yang baik. Sebab bila kita fikir yang kurang baik ni, dia melemahkan tenaga kita. Padahal kita ada tenaga yang baik. Allah dah berikan tenaga yang hebat dalam diri setiap manusia yang kita mesti gunakan sepenuhnya. Tapi itulah, nama pun hidup kan, banyak ujiannya. Itu sebab kita kena pujuk diri kita sendiri. Nak nanti orang pujuk, jenuhlah. Buang masa lah kan. Tapi untunglah ya, ada yang pujuk kan. Rezeki. Okey. Yang penting teknik memujuk diri sendiri ini akan banyak membantu kita lah. Bukan mudah, tapi semuanya bergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita nak kan, kita akan usahakan. Macam orang kata lah, dia ni tak nak semua lah macam mana pun. Tak jadi. Habis tu kan, kalau kita nak je kita pulut tak kira apa kan, dia kan. Hai, macam-macam. Yang penting anda semua bahagia bersama kami di Langkawi FM. Jom kita menambah tenaga kita di waktu petang ini bersama Langkawi FM dengan ekspresi kenangan. Suria matahari menyinar ke hati anda.

kisah tentang Mahsuri. Sumpahan legenda di pulau ini. Keranamu, Langkawi maju hingga kini.

0: Resi Kenangan di Langkawi FM.
1: Jangan kesal ini semua, Wati. Sebagai manusia, kita tidak mampu menolak kehendak takdir.
2: Kita menggunakan tulang belakang hampir setiap masa ketika berdiri, berjalan, duduk, bekerja, memandu, mengangkat barang dan juga ketika kita tidur. Masalahnya, gaya hidup moden menyebabkan ramai di antara kita duduk terlalu lama. Kita bekerja di hadapan komputer, menggunakan telefon, memandu dalam tempoh yang panjang dan kurang bergerak. Jadi apabila digabungkan dengan berat badan berlebihan, otot teras yang lemah ataupun core muscle yang lemah, teknik mengangkat barang yang salah ataupun kecederaan, risiko untuk sakit belakang tu boleh meningkat. Bolehlah buat beberapa aktiviti yang praktikal seperti yang pertama bergerak, yang kedua kuatkan otot, yang ketiga jaga berat badan, yang keempat belajar teknik mengangkat barang yang betul dan yang paling penting jangan abaikan tidur. Jadi sama-samalah kita menjaga kesihatan tulang belakang yang menjadi tunjang kepada badan kita.

0: Walau di mana jua anda berada, pastikan setia dengarkan kami di Langkawi FM 104.8. Ya, untukmu.
1: RTM 80.
2: Nak tahu tak?
3: RTM meningkatkan jumlah liputan parlimen pada 2019 dengan slot tambahan analisis.
1: RTM 80.
4: Ekspresi kenangan. Setiap hari 5.15 minit petang hingga 7 malam di Langkawi FM.

0: sudah matahari menyinar ke hati Anda. Ekspresi di Langkawi FM.
1: Di penghujung ekspresi 37 untuk pada musim minat musimat maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi daerah Langkawi 7.08 minit malam dan isyak pada pukul 8.17 minit malam. Terima kasih penolong jutera petugas di bilik MCR Syafiq yang telah memastikan siaran Langkawi FM dapat didengar dengan baik oleh anda semua. Alhamdulillah, insyaAllah saya Suriati Haji Senapi, Suria Matahari menyinar ke hati anda. Okay, insyaAllah kembali bersiaran pada hari Khamis subuh 6 pagi hingga 11 pagi. Jaga diri baik-baik. Jumpa lagi Malaysia. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Hud ayat 65 hingga 67.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Iz. Maka tatkala datang azab kami, kami selamatkan Nabi Saleh berserta umatnya yang beriman dengan rahmat dari kami, dan kami selamatkan mereka dari azab serta kehinaan hari itu. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang Maha Kuat lagi Maha Kuasa. Wa

0: Dan orang-orang yang zalim itu dibinasakan oleh satu letusan suara yang menggemparkan bumi. Lalu menjadilah mereka mayat-mayat yang tersungkur di tempat tinggal masing-masing.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nidaul Islam. Dr. Taha Omar berkongsi ilmu.
3: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan Al-Quran. Bila kita sebut hati, hati ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maknanya dalam badan kita ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan ia dipimpin. Tidak lain, tidak bukan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ataupun kita baca Qul A'udhu Bi Rabbin Nas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qul A'udhu Bi Rabbin Nas, itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita itu, mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya. Jadi pesanan kita pada hari ini adalah belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui bacaan Al-Quran. Jadi itu yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis yang lain kita melihat bila namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca akan mendapat satu pahala dan akan diampunkan satu dosa. Dan lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Nah, apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Terus bersama-sama dengan kami di National FM, sentiasa di hati halu. Selamat malam ya, kami ucapkan untuk anda.
1: Betul kan, dah berapa jam dah kita, Darlene? Dan dah masuk jam terakhir dah kita.
0: Ya, kita mula bersiaran tadi pukul 4 petang. Sekarang ni menghampiri pukul 8 malam. 3 jam lebih lah ni. Apapun, sama-sama kita jaga kesihatan disebabkan oleh keadaan cuaca yang berjerebu dan juga kawal emosi ni, Hanim.
1: Ya, tu yang paling penting lah kan. Sebab sekarang ni, itulah keadaan kita ni sebagai manusia. Boleh kata manusia lah kan. Sebab kita ni, kehidupan kita ni sekarang banyak tekanan. Tekanan hidup sama ada dekat tempat kerja pun, tapi kadang-kadang dekat sekolah pun Lin ada tekanan dia sendiri kan.
0: Banyak juga pandai berlaku di sekolah ya, melibatkan para pelajar kita. Jadi diharapkan agar sama-sama kita mengawal emosi diri kita, tak kira lah guru ke pelajar ataupun kita sebagai manusia biasa ni kan. Kita kena berikan perhatian jugalah kan, cara untuk kita tangani emosi kita. Jangan terlalu bersedih.
1: Betul.
0: Jangan terlalu orang kata apa, mencari kesalahan. Jangan terlalu memikirkan kenapa kita gagal dalam hidup ini, sebab kegagalan itu sebenarnya mendidik kita menjadi orang yang sabar. Jadi orang yang cuba untuk mencari jalan keluar, menjadi orang yang lebih bertanggungjawab.
1: Betul, ada ketikanya kita nak jadi terlampau perfect pun itu boleh menyebabkan fikiran kita tak tenang. Sebabnya kita nak jadi yang terbaik-terbaik, sebenarnya kita tak perlu pun berdiri dan hidup dengan pandangan orang. Sebabnya kita buat yang apa yang kita perlu buat, apa yang kita rasa kita patut buat. Sebabnya kita takkan dapat memuaskan hati sesiapa pun.
0: Betul.
1: Kan?
0: Betul. Dan kita juga perlu pupuklah hubungan yang sihat ya. Bermula dengan anggota keluarga kita sendiri, dengan mak ayah kita, adik-beradik kita, elakkan permusuhan, perbalahan ya, terutama juga dengan rakan-rakan sebaya di sekolah, dengan jiran tetangga, dan pupuk sifat empati dan juga simpati yang tinggi dalam diri kita. Mudah kesian dengan orang.
1: Betul.
0: Dan juga ingin membantu orang. Mudah-mudahan itu dapat mewujudkan sikap lebih positif lah dalam diri kita.
1: Betul. Ni ketara sangat Elin sekarang ni, sebabnya kita kena mula mengajar anak kita yang macam Lin cakap tadi, empati dan simpati tu. Sebab sekarang ni bila kita tengok kebanyakan budak-budak ni dia tak ada perasaan. Dia follow macam mana nak cakap, dia follow benda tu, dia tengok je, tapi dia tak ada meninggalkan kesan dekat hati. Itu kita kena risau. Sebabnya manusia dia kena ada simpati dengan empati tu.
0: Ya, itu sangat penting. Dan banyakkan bersyukur ya, serta orang kata apa, bercakaplah dengan anggota keluarga kita, banyakkan komunikasi. Mudah-mudahan kita dapat memahami mereka dengan lebih baik lagi, dan juga banyak memberikan kata-kata nasihat lah untuk diri kita, diri Hanim, saya dan juga seluruh rakyat Malaysia.
1: Betul lah. Itulah kita punya nasihat untuk jam 7 ni, lepas-lepas maghrib, lepas solat tu kita muhasabah dirilah kan. Sama-samalah kita. Saya pun ingat mengingati juga dengan Lin pun, banyak nasihat saya kan. Kita sambil
0: dah macam cikgu dah. Dah macam cikgu. Cikgu besar ke cikgu kecil ni, pilih yang mana satu?
1: Saya cikgu kesenian lah.
0: Baiklah, main lagu lah ni, main lagu.
1: Okey, teruskan bersama National FM, sentiasa di hati.

0: Sabarlah sayang-sayang semua yang tengah memandu tu, kena banyak-banyak bersabar. Itulah yang paling penting. Kalau kita tengok kan, berita-berita ni memang berita yang menyayat hatilah kan. Kadang-kadang perkara tu tidak boleh dielakkan. Tapi apa salahnya kalau kita memandu dalam keadaan sabar? Itu yang paling penting kan, Lingkan?
1: Ya, kalau kita nak cepat, disangkan kita keluar awal, kita rancang perjalanan kita bagi mengelakkan kesesakan, ya. Bagi mengelakkan kita tiba lewat di lokasi apapun. Tugasan kami sampai di sini saja. Dah hujung-hujung dah ni, Hanim. Kerana selepas ini,
0: Mama AJ akan menemani anda untuk pilihan lagu malam ini. Ada yang tanya kita daripada siang tadi, ada pilihan lagu ke? Ada pilihan lagu? Ada. Setiap hari pada pukul 9 malam, tapi kena buka ke laman buku kita. Dekat situ ada poster untuk pilihan bersama 2.0. Boleh request lagu kat situ. DJ yang bertugas untuk malam akan menyiarkan lagu-lagu
1: yang anda minta di situlah, ya. Baik, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Hati-hati disebabkan oleh keadaan yang berjerbu sekarang ini.
0: Betul.
1: Ada yang tidak sihat, ya, mengalami sakit tekak, ya, sakit mata, perit dan sebagainya kan. Banyakkan minum air kosong, kerap basuh wajah anda dan kurang-kurangkan berada di luar kecuali dalam bangunan lah.
0: Betul. Kesian kepada yang berada dekat Johor, Melaka dengan Negeri Sembilan. Kabarnya jerbu tu memang agak teruk lah kan, Lin?
1: Ya, di sana, ya.
0: Sama-samalah kita jaga kesihatan masing-masing. Yang penting minum air kosong banyak tu lah.
1: Ya, dengan itu kami mengundurkan diri. Saya Lin Zainal.
0: Saya Hanim.
1: Kita jumpa lagi dalam Geng Kakak Petang esok.
0: Ya, kami undur diri dulu. Assalamualaikum. Bye.

0: isu pelarian Myanmar, penyelesaian isu yang berlarutan, Perdana Menteri berkata, Malaysia perlu terus berhubung dan berunding kerana isu pelarian ini sudah berlarutan selama beberapa dekad. Sumber Kementerian Dalam Negeri.
1: Belanjawan 2027. Lisi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi kawalan dan perlindungan sempadan diperuntukkan RM490 juta. Ringgit. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat, termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juruterbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimbas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu.
1: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
4: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
5: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, 91.7 FM.

0: Assalamualaikum, saya Shikin.
1: Hai, saya Ain.
2: Saya Erika.
3: Dan saya Molly.
0: Kami dari Combo
4: Di Ama.
0: Jangan lupa dengarkan Nasional Malam pada jam 8 hingga 12.30 malam hanya di Nasional FM.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. AJ Ala Jalani di sini menemani anda untuk edisi hari ini 13 Oktober 2026. Terima kasih kepada sahabat saya, geng kakak petang Lin Zainul dan juga Hanim, yang telah mewarnai petang anda. Dan kini giliran AJ pula untuk bersama dengan anda dalam Nasional Malam. Dan sekarang kita ikuti kemas kini berita melalui platform berita berita.rtm.gov.my. Penggunaan teknologi kecerdasan buat dan sistem internet pelbagai benda akan diperluas dalam setiap fasa pengurusan serta penyelenggaraan rangkaian jalan raya seluruh negara. Pendigitalan penting untuk memperkasa infrastruktur jalan sedia ada agar berkualiti, mampan dan berdaya tahan serta mengekalkan kelestarian. Persidangan Jalan Semalaysia ke-13 dan Kongres Jalan Asia Pasifik ke-6 menghimpunkan hampir 1,000 pemain industri, 118 kertas teknikal dan 112 pempamer bagi mempamerkan inovasi kejuruteraan jalan. KKR memberi keutamaan menyiapkan lebuh raya utama bawah RMK-13 seperti Pan Borneo, Sarawak Sabah Ling Road, KBK dan LTU menjelang 2030. Seterusnya, seorang lelaki berusia 20-an yang disyaki terbabit melakukan amalan atau ritual agama bukan Islam ditahan pada tengah hari tadi bagi membantu siasatan. JAIS mengesahkan penahanan seorang lelaki bersama ibunya. Penahanan dilaksanakan jawi menerusi waran tangkap bersaling dikeluarkan Mahkamah Rendah Shah Alam. Suspek disiasat mengikut Seksyen 4 dan 10 Enakmen Jenayah Syariah. JAIS akan memanggil sekurang-kurangnya 14 orang dan pinta orang ramai tidak berspekulasi. Jadi untuk perkembangan berita sepenuhnya, nantikan utama 9 malam dan layari juga platform digital berita, berita.rtm.gov.my. Terus kekal bersama dengan kami semestinya hanya di Nasional FM sentiasa di hati.
2: Nasional FM sentiasa di hati.
3: Akak cakap.
4: Lin, dari tadi akak tengok awak menulis tengah buat senarai apa tu?
5: Saya tengah susun pembelanjaan ni, Kak. Yelah, bila dengar pengumuman gaji minimum RM2,000 sebulan, mestilah saya terus fikir macam mana nak guna tambahan pendapatan tu.
4: Baguslah kalau macam tu. Daripada RM1,700 kepada RM2,000, ada tambahan RM300 sebulan bagi pekerja yang mendapat manfaat kenaikan tu nanti, kan?
5: Ya, sebab tu saya hargai sangat usaha Kerajaan Madani, Kak.
4: Betul.
5: Tambahan RM300 tu, ya Allah, boleh banyak sangat bantu.
4: Alhamdulillah. Awak sendiri dah boleh rancang nak buat apa, kan?
5: Ah, mestilah. Saya ni, saya nak asingkan RM100 untuk anak, RM100 untuk keperluan rumah, RM100 lagi untuk simpanan.
4: Cantik pembahagiannya. Keperluan keluarga dijaga, simpanan pun berjalan.
5: Ah, untuk anak, bolehlah saya sediakan buku latihan, alat tulis, keperluan sekolah. Seronok tau bila dapat sokong pembelajaran dia.
4: Ya, bila pendapatan bertambah, ibu bapa ada lebih ruang untuk merancang. Boleh sediakan keperluan anak secara berperingkat.
5: Lepas tu, untuk belanja rumah, saya nak tambah pilihan makanan keluarga. Nak lebihkan buah, sayur dan bahan untuk masak sendiri.
4: Itu pun manfaat yang dekat dengan kehidupan kita. Dapat sediakan makanan untuk keluarga, duduk semeja, makan bersama.
5: Betul, Kak. Saya suka tau bila semua orang balik, terus tanya, hari ni ibu masak apa?
4: Penat bekerja pun rasa berbaloi, kan, bila dapat tengok keluarga menikmati usaha hasil kita?
5: Sebab tu saya rasa usaha kerajaan meningkatkan gaji minimum ni wajar dihargai. Manfaatnya boleh sampai kepada anak-anak dan keluarga pekerja juga.
4: Ya, pendapatan yang lebih baik memberi ruang kepada pekerja untuk mengurus kehidupan dan merancang masa depan.
5: Bahagian simpanan tu pun saya teruja, Kak. RM100 sebulan, kalau konsisten 12 bulan, dah ada RM1,200.
4: Bagus. Bila gaji masuk, terus asingkan. Simpan sedikit demi sedikit. Lama-lama, bertambah.
5: Betul tu, Kak. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Madani atas usaha menjaga kebajikan pekerja melalui pengumuman kenaikan gaji minimum ini.
4: Dan bila dapat manfaatnya nanti, kita gunakan peluang itu sebaik-baiknya. Rancang perbelanjaan, tambah simpanan dan tingkatkan kemahiran diri.
5: Saya pun nak tambah kemahiran buat kek, Kak. Boleh belajar resipi baru. Cuba sikit demi sikit.
4: Bagusnya, semangat bekerja pun kita tingkatkan. lakukan tugas dengan amanah, jaga kualiti kerja dan terus belajar.
5: Pendapatan bertambah, usaha saya pun kena bertambah. Barulah manfaatnya berpanjangan.
4: Tepat sekali. Penghargaan kita kepada usaha kerajaan boleh disertai dengan kesungguhan. Jadi pekerja yang lebih baik.
5: Eh, kakak, kalau kek saya jadi nanti, saya bawa ke pejabat tau.
4: Ui, sedapnya. Akak tunggu. Tapi jangan sampai sibuk ke kek, terlupa kerja pula.
5: Mestilah lepas waktu kerja, kak.

Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan, ya Allah mudahkan. Jangan kau susahkan.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM,
2: sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Dr. Taha Omar berkongsi ilmu.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar sekalian? Tajuk yang kita nak bincangkan ataupun kita nak dengarkan pada hari ini adalah hidupkan hati dengan Al-Quran. Bila kita sebut hati, hati ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda bahawa hati adalah raja kepada badan. Ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Maknanya dalam badan kita ada seketul daging. Baik daging itu, maka baiklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Buruk daging itu, maka buruklah segala amalan yang datang daripada tubuh tersebut. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Ala wahiyal qalb, dengar baik-baik. Daging itu ataupun anggota itu adalah hati kita. Jadi bagaimana kita nak pastikan hati kita ini adalah hati yang baik? Maka kita perlu pastikan hati kita ini ada cahayanya dan ia dipimpin. Tidak lain, tidak bukan dengan Al-Quran. Al-Quran adalah sumber cahaya dan petunjuk yang dapat hidupkan hati kita dalam kegelapan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ibrahim ayat yang pertama, Alif Lam Ra, kitab Al-Quran ini adalah kitab yang telah diturunkan kepada kamu agar kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji. Dan dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hati itu akan berkarat sebagaimana besi berkarat apabila terkena air. Al-Quran memainkan peranan penting dalam membersihkan hati kita dari karat dan dosa-dosa. Jadi bila kita sebut tentang baca Quran tu macam mana ya doktor? Adakah kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin ataupun kita baca Qul A'udhu Bi Rabbin Nas? Tidak. Sebenarnya ada yang kita baca yang kita panggil sebagai bacaan ritual, bacaan ibadah. Itu betul. Baca buka Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Qul A'udhu Bi Rabbin Nas. Itu kita panggil sebagai bacaan ritual ibadah. Untuk apa? Untuk dapat pahala. Tetapi bacaan yang untuk memberikan petunjuk kepada hati kita, untuk menghidupkan hati kita itu, mestilah bacaan yang difahami. Bacaan apa? Bacaan yang difahami, yang ada terjemahannya. Jadi pesanan kita pada hari ini adalah belilah Al-Quran yang ada terjemahannya. Downloadlah aplikasi Al-Quran yang ada terjemahannya. Baca satu hari satu muka surat dan menelusuri, melihat, mendalami apa terjemahan ayat-ayat ini. Satu muka surat, kalau kita nak baca terjemahannya, maksimum 10 minit. Takkan kita tak ada 10 minit sehari kan? Keluarkan 10 minit sebelum tidur, keluarkan 10 minit sebelum kita mula kerja. InsyaAllah, Allah akan jentik dan gerakkan hati kita agar dihidupkan hati kita melalui bacaan Al-Quran. Jadi, itu yang kita perlu lakukan. Dan dalam hadis yang lain, kita melihat bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa Al-Quran itu setiap huruf yang kita baca akan mendapat satu pahala dan akan diampunkan satu dosa. Dan lebih baik daripada itu, bukan sekadar kita membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran di dalam solat. Maka apa manfaat bila kita membaca Al-Quran dalam solat? Kita akan dapat lebih khusyuk dan khudu' di dalam solat kita. Apatah lagi kalau kita fahami apa yang kita bacakan. Jadi jangan lupa untuk terus berusaha memahami Al-Quran, membaca Al-Quran dengan terjemahannya agar Al-Quran itu dapat menghidupkan hati kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
3: Cara kita di Nasional FM.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bersama lagi dengan Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM. Apa? Abang Bat nak tanya satu soalan. Kenapa ada orang bila dia minta tolong, orang lain rasa ringan nak bantu? Tapi kan ada orang lain ni, baru dia buka mulut, kita terus rasa macam nak pergi jauh-jauh. Kenapa ya? Jadi hari ni, Abang Bat nak kongsi 3 prinsip pengaruh untuk pujuk tanpa memaksa. Dan ini bukan teknik manipulasi ya. Ini teknik komunikasi yang beretika. Kata kuncinya adalah, yang pertama, timbal balik. Yang kedua, bukti sosial. Dan yang ketiga, pilihan. Kita tengok. Kata kunci pertama, timbal balik. Manusia ada naluri untuk membalas kebaikan. Bila kita beri sesuatu yang ikhlas, orang lebih terbuka untuk memberi semula. Dan prinsip timbal balik ini antara prinsip pengaruh yang cukup popular. Okey, contoh mudah di tempat kerja. Jangan mula dengan, tolong siapkan ni sekarang. Mula dengan, saya boleh ringankan satu benda untuk awak hari ini. Dan saya perlukan bantuan awak untuk benda ni sebelum pukul sekian. Analogi dia macam pintulah tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kita hanya mengetuk dengan tangan meminta, orang letih. Tapi kalau kita datang dengan satu kunci kecil, iaitu bantuan ataupun nilai yang kita berikan, pintu lebih mudah terbuka. Dah ingat, orang bukan kedekut sangat. Dia cuma penat asyik jadi orang yang memberi seorang diri, kan? Baik, yang kedua adalah bukti sosial ataupun social proof. Orang akan lebih yakin bila dia nampak orang lain pun buat benda yang sama. Itu sebabnya testimoni, contoh dan kisah kejayaan sangat berkesan. Bukti sosial juga antara prinsip pengaruh yang terkenal tau. Contoh, bila nak ajak pasukan ikut satu cara baru, jangan kata, ikut cara saya sebab ini terbaik buat ni. Pasukan A dah cuba cara ni 2 minggu. Masa siap kerja mereka jadi lebih cepat. Jadi kita nak cuba versi yang sama minggu ni. Boleh? Teknik ini bukan nak menunjuk, tapi ini memberi bukti supaya orang rasa selamat untuk ikut. Dia macam inilah tuan-tuan dan puan-puan. Manusia ni kadang-kadang bukan degil. Dia cuma takut jadi orang yang pertama yang nampak tak cerdik, kan? Baiklah. Dan yang ketiga adalah pilihan. Bila kita paksa, orang melawan. Bila kita beri ruang memilih, orang lebih mudah setuju. Ada satu teknik permintaan yang ringkas yang menyebut bahawa orang bebas untuk menolak. Dan kajian menunjukkan teknik ini sangat berkesan meningkatkan persetujuan dalam banyak konteks. Nak tahu? Contoh ayat dia sangat kemas. Kalau awak setuju, kita boleh buat begini. Kalau tidak pun tak apa, saya cuma nak bagi cadangan. Apa jadi bila kita buat begini? Tekanan akan turun. Ego orang itu tidak terusik dan dia lebih rela berbincang. Boleh? Kita pun nak orang ikut kita, bukan nak orang lari dari kita, kan? Jadi, tuan-tuan puan-puan, inilah 3 prinsip pengaruh untuk pujuk tanpa memaksa. Yang pertama, timbal balik. Beri nilai dulu supaya orang lebih terbuka. Yang kedua, bukti sosial. Tunjuk contoh supaya orang rasa yakin. Dan yang ketiga, pilihan. Beri ruang supaya persetujuan datang tanpa perang ego. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot cara kita di Nasional FM.
3: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, tapak UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown Pulau Pinang, 96.9 FM.
1: Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat, perawatan jadi lebih berkesan, risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor.

Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah waad nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya, kedudukan kewangan isi rumah dan pertumbuhan ekonomi domestik dijangka terus kukuh menerusi penambahbaikan struktur cukai pendapatan individu. Rakan Pengurusan Cukai EY Malaysia, Farah Rosli berkata, peningkatan had pelepasan cukai kepada RM12,000 serta pemotongan kadar cukai sebanyak 0.01% memberikan ruang perbelanjaan lebih selesa kepada rakyat.
4: Belanjawan 2027 adalah belanjawan yang menyeluruh kerana ia merangkumi segenap pelosok masyarakat daripada golongan individu, pembayar cukai syarikat dan juga syarikat-syarikat domestik dan juga syarikat-syarikat multinasional. Dari segi pelepasan cukai individu yang telah diberikan memberikan kelegaan di mana terdapat pendapatan yang dapat digunakan untuk perbelanjaan seisi rumah bagi menampung kos sara hidup yang tinggi.
3: Tambah beliau, langkah itu turut mengiktiraf peranan kritikal golongan berpendapatan sederhana sebagai pemacu utama kelangsungan ekonomi negara. Luar negara, Israel terus menindas warga Palestin. Terbaru, rejim Zionis menahan 30 penduduk Palestin, manakala peneroka Haram menyerang sekeluarga warga Palestin berhampiran Nablus hingga menyebabkan beberapa orang cedera. Pejabat media banduan memaklumkan rejim Israel melancarkan serbuan dari rumah ke rumah dan menjadikan sebuah kediaman sebagai pusat penyiasatan. Penduduk Palestin menegaskan perluasan penempatan Haram dan serangan yang berlaku mengancam pembentukan sebuah negara Palestin yang merdeka selaras dengan resolusi antarabangsa. Sementara itu, Hizbullah mengumumkan program bantuan kewangan sehingga $14,000 bagi setiap keluarga Lubnan yang kehilangan kediaman akibat perang dengan Israel. Ketua Majlis Eksekutif Hizbullah, Ali Damush berkata, bantuan tersebut akan diberikan kepada penduduk Beirut dan pinggir selatannya, manakala keluarga di kawasan lain akan menerima $12,000. Bagaimanapun, bantuan berkenaan hanya diberikan kepada mereka yang tidak mempunyai kediaman kedua. Menurut Damush, pembayaran akan dibuat dalam 4 peringkat sepanjang tempoh setahun. Sukan, kekalahan tipis dalam pertemuan pertama tidak melunturkan keyakinan petarung Muay Thai negara Johan Ghazali untuk menebus kekalahan apabila berdepan Diego Pais dalam aksi ulangan di Bangkok Jumaat ini. Jojo bakal berdepan wakil Colombia Amerika Syarikat itu dengan misi membalas kekalahan pada Jun tahun lalu. Menerusi kenyataan di laman sesawang rasmi One Championship, Jojo berkata beliau tidak menganggap kebanyakan serangan Pais dalam pertarungan terdahulu benar-benar mengena sasaran. Akhir sekali, infrastruktur dan sistem pengangkutan awam kelitar antarabangsa Sepang SIC perlu ditambah baik bagi menampung kehadiran sehingga 800,000 pengunjung terutama ketika penganjuran acara berskala besar.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, kerjasama persekutuan dan negeri pacu pembangunan seimbang. Pelarian Myanmar sabit jenayah perlu selesai hukuman sebelum dihantar pulang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ibu, tengok tu, ada orang isap rokok.
1: Eh, tak boleh jadi ni.
0: Ibu nak buat apa tu?
1: Ibu buka My Sejahtera untuk laporkan dalam My Lapo.
0: Eh, ibu dah siap lapor?
1: Ya, senang je. Lihat, klik dan lapor.
2: Jika anda nampak orang merokok di tempat awam, sila lapor melalui sistem My Lapo. Jangan tunggu lagi. Lihat, klik dan lapor. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Baik, kembali lagi bersama dengan AJ pada waktu ini di Nasional Malam. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. 13 Oktober 2026, kembali lagi bersama dengan saya AJ. Dah lama tak dengar kabar, semua okey-okey ke tu? Sihat ke? Itu dia tadi, bagaikan anak putri, nyanyi anak Farah. Permintaan daripada sahabat kita Muhammad Azhar Harun. Diharapkan Azhar dengar ke lagu pilihan awak dimainkan untuk edisi hari ini. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang masih lagi setia menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan. Untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam, anda juga boleh berinteraksi bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan yang lain di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Dan ramai dah sahabat-sahabat yang menemani AJ. Antaranya kita ada siapa tu? Kita ada Mat Hussein. Seterusnya kita ada Kak Elbiana Rosliana daripada Sarawak. Arif. Seterusnya kita ada siapa lagi tu sebentar? Ed Amirul juga turut menemani saya. Ya, saya suka cupcake. Mawar pun turut menemani saya. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Azri Zahairi, oh, layan Nasional Malam dari Restoran Mamak di Nilai Negeri 9. Oh, terima kasih banyak. Tak kira di mana saja anda berada, di rumah, di tempat kerja mahupun yang sedang memandu pada waktu ini, terima kasih banyak-banyak menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman malam anda. Inilah waktunya, inilah masanya. Semestinya di Nasional Malam anda akan ditemani malam anda dengan pilihan daripada sahabat-sahabat kita dalam pilihan bersama 2.0. Sambil kita menikmati lagu-lagu pilihan daripada sahabat-sahabat kita, sambil kita nak tunggu juga komen-komen daripada anda semua mengenai topik malam ni. Apa tu topiknya? Perkataannya cukup. Jadi anda boleh kongsikan cerita anda, komen anda mengenai CUKUP. Mungkin anda rasa cukup dah hidup anda ni, dah bersyukur dah dengan apa yang ada. Ataupun contohnya lah kan, dah cukup lah saya rasa hubungan kita sampai di sini saja. Tak kisahlah positif ke negatif ke, tapi boleh kongsikan komen anda, cerita anda bersama dengan AJ dan juga rakan-rakan di live TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Jadi kami nantikan mungkin komen daripada anda tu boleh membuka mata, membuka hati pendengar-pendengar setia Nasional FM. Sementara kita menantikan komen daripada anda, jadi kita terus berhibur lagi dalam pilihan. Kita dah ada komen lah. Seri Mersing Farm dan juga Resource, cukuplah seorang isteri. Bagus, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Mawar, cukuplah, dah banyak makan dah untuk hari ni. Maklumlah kan, waktu-waktu macam ni seeloknya elak makan lah Mawar ya. Kalau nak jaga stamina badan atau ideal berat badan tu kan. Terima kasih Nur Azila yang baru saja menemani AJ. Terima kasih juga kerana berkongsi rezeki. Moga murah rezeki, sihat selalu. Cukup-cukuplah sebulan dah lama berlalu. Okey Arif, baiklah. Baik, kita nantikan komen daripada anda. Kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, pilihan daripada sahabat kita Muhammad, dengan ucapan untuk semua pendengar setia di Radio Nasional FM. Beliau ingatkan lagu daripada Spin, Malam Semakin Dingin. Sekarang ni pun saya dah rasa dingin dah. Seterusnya, permintaan daripada Daniel Danish dari Brunei. Terima kasih yang dengan ucapan selamat malam semua. Beliau ingatkan lagu daripada Syafuras, Cinta Bersulam Dusta. Allah, siapa yang buat awak ni Daniel? Biasa dia. Tapi kita berhibur dengan lagu ini. Tadi kita dah jadi puteri, ni kita nak jadi ratu pula. Permintaan daripada Simon, Nak Pernah Di Sini dan juga Wan Wan. Melainkan lagu daripada Dato' Awi, Ratuku. Terus kekal sama dengan AJ, semestinya di mana tu? Hanya di Nasional Malam.
1: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan

9.34 minit malam baru waktu ini. Terima kasih kepada anda semua. Kita berbalik pada topik hari ini, cukup kan? Semoga malam ni semuanya baik-baik je. Jadi untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam dan berhibur dengan lagu-lagu dalam pilihan bersama 20.00 ni, kita nak tanyalah cukup ni sebenarnya macam mana? Cukup duit ke? Cukup kasih sayang ke? Cukup perhatian ke? Atau kita rasa dah cukup dah sekarang ni? Alhamdulillah. Kadang kita ni ada macam-macam nak itulah, nak nilah, rasa tak pernah cukup. Ada juga setengah orang tu dia rasa macam hidup sederhana ni lebih baik lah, rasa cukup kan. Jadi malam ni saya nak bertanyakan kepada anda lah, cukup macam mana yang anda inginkan. Jadi boleh kongsikan komen anda bersama dengan AJ di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan ramai dah sahabat-sahabat kita, antaranya yang baru saja menemani saya, kita ada Ash Linda Roslinda. Terima kasih Ash atas pemberian, semoga murah rezeki, sihat selalu. Wiu, betul ke? Saya sebut nama awak tu. Budak Otai juga turut menemani saya. Kenapa tu Ed Amirul? Okey-okey ke semuanya? Baik, antara komen daripada sahabat kita, daripada Ed Amirul ni, saya tak kaya tapi saya syukur yang sentiasa cukup. Tapi dalam masa yang sama, saya keep berusaha untuk menambah baik kehidupan saya. Itu antara komen sahabat-sahabat kita lah. Jadi AJ nantikan komen daripada anda semua di live TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Mungkin macam saya katakan tadi, komen daripada anda ini boleh membuka hati dan minda sahabat-sahabat kita yang sedang mendengarkan Nasional Malam ataupun yang sedang menonton live TikTok pada waktu ini. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama 20.00. Terus kekal bersama dengan AJ, lekat rapat bertemankan saya sehingga 12.30 malam nanti, hanya di Nasional Malam. Okey?

Pernah tak dengar lagu dan terus teringat sesuatu ataupun teringat kisah-kisah lama? Setiap lagu ada keunikan dan setiap lirik ada kisahnya yang mungkin pernah kita lalui. Jadi, teruskan bersama-sama dengan kami dalam Pilihan Bersama 2.0 setiap malam, semestinya hanya di Nasional Malam.

Namungan cinta dari Gravity, peminta daripada sahabat kita Aniza Samin, yang mana lagu ini ditujukan buat adik tersayang Muhammad Syahril Samsu. Semoga dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik, dilimpahi rezeki yang melimpah ruah, menjadi seorang anak, ayah serta suami yang penyayang, bertanggungjawab pada isteri Puan Sandora Jamari serta dua orang anaknya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan juga lagu ini buat DJ di Konti. Allah, terima kasih Aniza Samin dan juga rakan-rakan di media sosial Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Sama-sama yang. Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman, sebagai pilihan anda. Lagu tadi sebenarnya mengingatkan saya ketika saya bersekolah rendah dulu. Sebab kalau diikutkan, masih mula-mula dulu saya dengar atau saya tonton lagu ni di TV kan, penyanyi kumpulan Gravity ni, gaya dia agak unik. Dia menggunakan mikrofon tu, dia pusing 360 darjah. Saya tak tahu anda ada ke tidak pada zaman tu, mungkin faham apa yang saya cakap, tapi mungkin anda yang tidak tahu, tak apa, boleh cari di di media sosial Gravity Sinambungan Cinta. Bila awak nampak video tu, mungkin awak faham apa maksud saya. Setiap lagu sebenarnya membuatkan kita teringat ataupun memori yang pernah kita lalui, dan secara tak langsung ada lagu-lagu yang membuatkan kita rasa tersenyum, ada buat juga lagu-lagu yang membuatkan kita rasa menangis. Jadi malam ni lah sebenarnya di Nasional Malam, dalam pilihan bersama 20.0, emosi kita semua bergabung. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang membuat pilihan bersama 20.0, yang membuat undian. Tanpa anda, malam kami rasa kosong. Begitu juga AJ di Konti Nasional FM. Jadi terus kekal bersama dengan AJ, teman berteman kita pada malam ini, semestinya hanya di Nasional Malam. Baik, ini dah daripada Fauzia Latif, Gubahan Rindu, puisi Syahdu Has untuk anda, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kasih kepada sahabat-sahabat yang baru saja menonton live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Antaranya kita ada, siapa tu sebentar ya, Zamani Ismail, semoga murah rezeki, sihat selalu. Miza, saya AJ Alia Jalani di sini, salam perkenalan untuk anda. Seterusnya kita ada siapa lagi, hashtag Ahchong163 juga bersama dengan saya. Terima kasih kepada sahabat semua. Muhammad Haikal, Hida Mulyani, Karil Kamarudin 83, Ahlet Teh pun juga turut menemani saya. Nama awak pun kan sukar untuk saya. Oh, Tika Tiki, terima kasih atas pemberian, semoga murah rezeki, sihat selalu. Baik, berbalik pada topik kita hari ini mengenai cukup. Ada sahabat-sahabat kita yang dah berkongsi komen, yang mana komen ini datangnya daripada Ili Eli Fatahia. Jika dahulu saya ingin cari ramai kawan, sekarang saya rasa sudah cukup dengan lingkungan teman yang ada, tidak mencari lagi. Apapun, sesiapa yang ingin berkawan, saya terima saja. Terima kasih sudi terima diri saya seadanya. Itu antara komen daripada sahabat-sahabat kita lah. Jadi jika anda ingin kongsikan cerita anda, komen anda, mungkin komen-komen anda ini boleh membuka hati dan minda kami yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Dengan kalah jari jemari anda dengan memberi komen di live TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Baik, sambil kita menantikan komen-komen daripada sahabat-sahabat kita, kita terus berhibur lagi dengan lagu ini, lagu irama Malaysia. Kita nak berjoget sekejap lah, boleh ke tu? Yang mana lagu ni permintaan daripada sahabat kita Ahran Ahram bin Ahmada. Lagu ni ditujukan khas kepada semua pendengar setia Nasional FM Sentiasa di Hati. Dan sebentar, ada ucapan sebenarnya daripada beliau. Saya Ahran dari OKU Kampus Sentosa Jaya Kedah Batangan Sabah, memberi ucapan salam terbaik dari kejauhan buat semua yang setia di siaran terbaik ini di Nasional FM Sentiasa di Hati. Diharapkan semuanya terhibur dengan pilihan saya. InsyaAllah kami sentiasa terhibur dengan pilihan anda semua. Jadi jika malam anda ingin ditemani pilihan daripada anda, jangan lupa untuk membuat pilihan, tapi bukan untuk hari ini, untuk edisi hari ini 13 Oktober 2026. Kita dah tutup untuk esok pula. Okey, beliau ingatkan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Patah Hati. Jangan patah hati mendengarkan lagu ini. Anda kena kuat, terus kekal sama dengan AJ hanya di Nasional Malam.
1: Saya Siti Nurhaliza mendengarkan Nasional FM di RTM Klip. Jangan lupa ya, download RTM Klip. Betul-betul cuma tau.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Hey, akak cakap.
2: Lin, dari tadi akak tengok awak menulis tengah buat senarai apa tu?
3: Saya tengah susun pembelanjaan ni, Kak. Yelah, bila dengar pengumuman gaji minimum RM2,000 sebulan, mestilah saya terus fikir macam mana nak guna tambahan pendapatan tu.
2: Baguslah kalau macam tu. Daripada RM1,700 kepada RM2,000, ada tambahan RM300 sebulan bagi pekerja yang mendapat manfaat kenaikan tu nanti, kan?
3: Ya, sebab tu saya hargai sangat usaha Kerajaan Madani, Kak.
2: Betul.
3: Tambahan RM300 tu, ya Allah, boleh banyak sangat bantu.
2: Alhamdulillah. Awak sendiri dah boleh rancang nak buat apa, kan?
3: Ah, mestilah. Saya ni, saya nak asingkan RM100 untuk anak, RM100 untuk keperluan rumah, RM100 lagi untuk simpanan.
2: Cantik pembahagiannya. Keperluan keluarga dijaga, simpanan pun berjalan.
3: Ah, untuk anak, bolehlah saya sediakan buku latihan, alat tulis, keperluan sekolah. Seronok tau bila dapat sokong pembelajaran dia.
2: Ya, bila pendapatan bertambah, ibu bapa ada lebih ruang untuk merancang. Boleh sediakan keperluan anak secara berperingkat.
3: Lepas tu, untuk belanja rumah, saya nak tambah pilihan makanan keluarga. Nak lebihkan buah, sayur dan bahan untuk masak sendiri.
2: Itu pun manfaat yang dekat dengan kehidupan kita. Dapat sediakan makanan untuk keluarga. Duduk semeja, makan bersama.
3: Betul, Kak. Saya suka tau bila semua orang balik terus tanya, hari ni ibu masak apa?
2: Penat bekerja pun rasa berbaloi, kan, bila dapat tengok keluarga menikmati usaha hasil kita?
3: Sebab tu saya rasa usaha kerajaan meningkatkan gaji minimum ni wajar dihargai. Manfaatnya boleh sampai kepada anak-anak dan keluarga pekerja juga.
2: Ya, pendapatan yang lebih baik memberi ruang kepada pekerja untuk mengurus kehidupan dan merancang masa depan.
3: Bahagian simpanan tu pun saya teruja, Kak. RM100 sebulan, kalau konsisten 12 bulan, dah ada RM1,200.
2: Bagus. Bila gaji masuk, terus asingkan. Simpan sedikit demi sedikit. Lama-lama, bertambah.
3: Betul tu, Kak. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Madani atas usaha menjaga kebajikan pekerja melalui pengumuman kenaikan gaji minimum ini.
2: Dan bila dapat manfaatnya nanti, kita gunakan peluang itu sebaik-baiknya. Rancang perbelanjaan, tambah simpanan dan tingkatkan kemahiran diri.
3: Saya pun nak tambah kemahiran buat kek, Kak. Boleh belajar resipi baru. Cuba sikit demi sikit.
2: Bagusnya, semangat bekerja pun kita tingkatkan. Lakukan tugas dengan amanah, jaga kualiti kerja dan terus belajar.
3: Pendapatan bertambah, usaha saya pun kena bertambah. Barulah manfaatnya berpanjangan.
2: Tepat sekali. Penghargaan kita kepada usaha kerajaan boleh disertai dengan kesungguhan. Menjadi pekerja yang lebih baik.
3: Eh, Kakak, kalau kek saya jadi nanti, saya bawa ke pejabat tau.
2: Wih, sedapnya. Akak tunggu. Tapi jangan sampai sibuk ke kek, terlupa kerja pula.
3: Mestilah lepas waktu kerja, Kak.
4: Lagu-lagu terbaik, lagu-lagu yang mengambil kenangan, penuh dengan nostalgia. Terus kekal mendengarkan Nasional Malam.

0: Komen yang mandai-mandai. Gadis Jolobu dari Waris dan juga Datuk Hatan menemani anda dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu itu tadi permintaan daripada sahabat kita AJ ataupun Ainu Jaafar dengan ucapan jom layan lagu kenangan silam mantap. Itu ucapan daripada sahabat kita lah. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang menemani AJ di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada siapa tu? Sebentar, kita ada Nani Ani. Assalamualaikum. Salam malam buat untuk semua sahabat Nasional FM tersayang. Malam yang indah. Jom kita santai sambil layan lagu-lagu pilihan bersama 2.0 bersama dengan AJ di Nasional FM. Cukup. Ya, topik kita hari ini mengenai cukup. Cukuplah hati yang tenang, keluarga yang sihat, sahabat yang ikhlas dan rezeki yang diberkati. Bahagia bukan memiliki segalanya tetapi bersyukur dengan apa yang ada. Alhamdulillah atas segala nikmat Allah. Salam dari Nani Ani Kuala Kurau Perak. Nasional FM tetap di hati, menemani setiap detik dengan irama dan kenangan yang bermakna. Alah, comelnya komen awak Nani Ani. Terima kasih banyak. Seterusnya kita ada Rashida Eddy juga turut menemani saya pada waktu ini. Selamat malam terindah untuk semua pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Ucapan semoga esok menjanjikan kebahagiaan buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga semuanya bahagia, menarik, terbaik untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Seterusnya Din Roslinda juga turut menemani saya. Semoga sihat dan ceria hendaknya. Jom kawan-kawan teman AJ. Oh, dia ajak kawan-kawan teman kita. Terima kasih. Kita lupakan sebentar masalah jerebu yang melanda. Jangan lupa minum air masak banyak-banyak. Okey, AJ jaga diri. Love you Lin Roslinda. Awak pun jaga diri juga. I love you too. Nur Issa juga turut menemani saya. Selamat malam, selamat bersiaran di Nasional FM bersama dalam pilihan bersama 2.0. Hadir dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh, Perak. Ipoh, mari tak ada sombong. Betul ke? Betul ke daripada Perak, Ipoh? Awak tak sombong? Betul. Bagus. Alhamdulillah, bagus. Terus kekal bersama dengan AJ, okey? Marsha Salih juga turut menemani saya. Selamat malam untuk Mama AJ. Selamat malam yang selamat bertugas katanya. Terima kasih. Semoga sihat ceria, gembira selalu dan tugas lancar, dipermudahkan dan dimurahkan rezeki untuk sahabat-sahabat semua, teman Mama AJ. Okey? Oh, terima kasih. Baik, kita ada YB Raja Tun Dr. Philip Maling juga turut menemani saya. Selamat malam untuk semua. Semoga dipermudahkan. Semoga sihat walafiat, ceria selalu. Hadir di Nasional Malam. Terima kasih hadir YB Raja Tun Dr. Philip. Muhammad Zikri Haji Hamdan juga turut menemani saya. Terima kasih teman berteman kita pada malam ini. Pak Tam Said, salam sejahtera untuk semua. Selamat malam. Senyum-senyum selalu untuk semua sahabat-sahabat di Nasional FM. Selamat terhibur. Diharapkan semuanya terhibur dengan pilihan sahabat-sahabat kita. Baik, kita berhibur lagi dalam pilihan bersama 2.0. Yang mana lagu ini permintaan daripada Daniel Abdul Jalil Tawau. Beliau inginkan lagu daripada Iwan VIP. Seterusnya lagu daripada Lindsay Lohan. Permintaan daripada sahabat kita Muhammad Ramli bin Jaafar. Over. Jadi terus kekal bertemankan saya AJ semestinya hanya di Nasional Malam.
1: Dengarkan Nasional FM selama 24 jam tanpa henti menerusi frekuensi 95.3 dan 88.5. Semuanya ini di Nasional FM sentiasa di hati. Tahukah anda, penyakit seperti darah tinggi dan kencing manis boleh hadir tanpa tanda? Saringan kesihatan awal mampu mengesan penyakit lebih cepat. Perawatan jadi lebih berkesan. Risiko komplikasi dapat dikurangkan. Hadir dan lakukan pemeriksaan awal di klinik berdekatan anda. Anda juga akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan lengkap dan pemantauan berterusan. Jangan tunggu sakit baru bertindak. Saring awal demi masa depan anda dan keluarga. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Pilihanku, pilihanmu jua. Pilihan

0: rumah kita dah jadi pot lepak.
1: Pot apa pula ni?
0: Tempat lepak nyamuk.
1: Alamak, nyamuk Aedes ni.
0: Jadi, apa kita kena buat, Ayah?
2: Senang je. Periksa dan sental bekas air bertakung macam di alas pasu dan penapis air. Ikat sampah kemas-kemas. Biar nyamuk tiada tempat membiak.
3: Satu penutup botol air bertakung dah cukup untuk Aedes membiak. Luangkan 10 minit, cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak. Merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.
5: 10.40 minit malam baru waktu ini untuk anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam. Lagi-lagi yang terutama yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu. Pastikan anda berkongsi lokasi mana yang anda hendak tuju tu. Bukan apa, demi keselamatan kita bersama. Dengan berita-berita yang kita pernah dengar kan waktu ni kan, agak seram di situ ya. Bukan apa, risau. Yelah, awak tu tak kisahlah, laki ke, perempuan ke, tua ke, muda, kalau boleh kongsilah lokasi anda dengan orang yang anda percaya. Baik, disebabkan itu juga AJ nak kongsikan kepada anda yang sedang memandu pada waktu ini sambil mendengarkan Nasional Malam bertemankan saya dan berhibur dengan lagu-lagu pilihan bersama di Pulang Kosong. Status trafik semua di Lebuh Raya betul di Semenanjung Malaysia. Secara keseluruhannya lah aliran trafik kembali bergerak lancar di semua Lebuh Raya utama menghala ke utara, selatan, timur serta beberapa lebuh raya betul di sekitar Lembah Kelang. Walau bagaimana pun, trafik bergerak perlahan di E2 lebuh raya utara selatan arah utara Air Hitam ke Yomping, seterusnya arah selatan Paguh ke Yomping kerana kemalangan di kilometer 92.5 arah utara. Semua lorong arah utara ditutup. Laluan kontra dan smart lane diaktifkan di kilometer 90.8 sehingga 93.7 arah selatan. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada waktu ini, berhati-hati ketika memandu. Pastikan jarak anda tu dan pastikan juga had kelajuan anda memandu tu mengikut had kelajuan yang dibenarkan. Jika anda ingin menukar haluan, pastikan anda memberi lampu isyarat terlebih dahulu kerana jalan raya kita kongsi bersama. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang dituju dan semoga anda terus kekal menjadikan Nasional Malam ini sebagai teman pemanduan anda. Baik, kita terus berhibur lagi dalam pilihan bersama Rupulang Kosong, yang mana lagu ini permintaan daripada sahabat kita yang sentiasa menemani AJ di live TikTok. Macam-macam komen dia ada, macam-macam resepi dan juga pantun juga ada. Eldiana Rosliana dari Sarawak dengan ucapan salam segulai sejalai. Nuinkan lagu daripada Wali, Cari Jodoh. Awak nak tengah cari jodoh ke tu? Tapi kita berhibur dengan lagu ini permintaan daripada Marsha Saleh dengan hiburan, dengan ucapan hiburan bersama keluarga dan juga sahabat peringat Siti Nasional FM. Lagu daripada Mazdo. Lagu ni bertajuk siapa teruna? Siapa dara? Angkat tangan. Lagu ni khas untuk anda. Terus kekal bersama dengan AJ hanya di Nasional Malam.

0: 7.
1: Pakej ini meliputi peningkatan kadar pendapatan minima bagi pekerja e-hailing dan p-hailing, bantuan kos penyelenggaraan kenderaan dan insurans serta caruman perkeso. Ini bermakna pendapatan bersih untuk pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan dari pendapatan ada sekarang penambahan, manakala pendapatan pengantar p-hailing meningkat sehingga RM100 sebulan.
2: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
3: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1 FM.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: sentiasa di hati.
1: Terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama dengan AJ, teman berteman kita pada malam ini. Ini jam yang terakhir untuk AJ menemani anda. Ambul galak berjoget ya dengan lagu dandut tadi ya. Lagu daripada sahabat kita, permintaan daripada Nordiana Nordin, lagu daripada Rohana Jalil, Jangan Main Mata. Ah, yang mula-mula tadi pula tak pantun janda, permintaan daripada sahabat kita Lina Roslinda. Diharapkan nak semuanya terhibur belaka. Baik, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sentiasa menemani AJ di Facebook Nasional FM Sentiasa Di Hati. Antaranya kita ada Daniel Abdul Jalil Tawau, kita ada Anna Morni Muhammad, seterusnya kita ada siapa lagi, Rosida Safir, Aniza Samin dari Batu Pahat Johor, katanya cuaca panas membahang walaupun malam. Seterusnya kita ada siapa lagi yang menemani AJ pada waktu ini, Marsha Saleh, terima kasih. Yang kita ada Muhammad Muhaimin, Abdul Jalil Tahir, Muhammad Zikri Haziq Hamdan. Seterusnya kita ada Pak Su Omar dengan ucapan good night, kenang daku dalam doamu. Mama Ila Labu juga turut menemani saya dengan ucapan umur dah emas, nak minta banyak syukur rezeki yang cukup. Yang penting diberi kesihatan yang baik, yang lain semua dah cukup. Terima kasih atas komen tersebut, kerana topik kita hari ini mengenai cukup. Gary Gray juga turut menemani saya. Apa khabar AJ? Sihat alhamdulillah. Semoga semuanya ceria selalu. Selamat malam dari Bandar Kuching, Sarawak. Selamat malam yang. Soleh Hadin juga turut menemani saya. Nida Wahida, terima kasih yang. Pak Yosnai JDT juga turut menemani saya. Jadi untuk anda, terus kekal, terus berhibur dengan kami di Nasional FM sehingga 12:30 malam. Teman berteman AJ semestinya hanya di Nasional Malam. Baik, tadi kita dah berdandut, sekarang kita rock pula permintaan daripada sahabat kita Real Adi dari Damansara Damai dengan ucapan buat hiburan semua malam ini. Beliau ingat lagu Suasui Good Morning, walaupun malam tapi cerianya malam ni seperti waktu pagi. Terus kekal bersama dengan saya, okey?

0: Kilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey!
2: Hey, akak cakap?
3: Eh, Lin, dari tadi akak tengok awak menulis tengah buat senarai apa tu?
4: Saya tengah susun pembelanjaan ni, Kak. Yelah, bila dengar pengumuman gaji minimum RM2,000 sebulan, mestilah saya terus fikir macam mana nak guna tambahan pendapatan tu.
3: Baguslah kalau macam tu. Daripada RM1,700 kepada RM2,000, ada tambahan RM300 sebulan bagi pekerja yang mendapat manfaat kenaikan tu nanti, kan?
4: Ya, sebab tu saya hargai sangat usaha kerajaan Madani, Kak.
3: Betul.
4: Tambahan RM300 tu, ya Allah, boleh banyak sangat bantu.
3: Alhamdulillah. Awak sendiri dah boleh rancang nak buat apa, kan?
4: Ah, mestilah. Saya ni, saya nak asingkan RM100 untuk anak, RM100 untuk keperluan rumah, RM100 lagi untuk simpanan.
3: Cantik pembahagiannya. Keperluan keluarga dijaga, simpanan pun berjalan.
4: Ah, untuk anak, bolehlah saya sediakan buku latihan, alat tulis, keperluan sekolah. Eh, seronok tau bila dapat sokong pembelajaran dia.
3: Ya, bila pendapatan bertambah, ibu bapa ada lebih ruang untuk merancang. Boleh sediakan keperluan anak secara berperingkat.
4: Lepas tu, untuk belanja rumah, saya nak tambah pilihan makanan keluarga. Nak lebihkan buah, sayur dan bahan untuk masak sendiri.
3: Itu pun manfaat yang dekat dengan kehidupan kita. Dapat sediakan makanan untuk keluarga. Duduk semeja, makan bersama.
4: Betul, Kak. Saya suka tau bila semua orang balik terus tanya, hari ni ibu masak apa?
3: Penat bekerja pun rasa berbaloi, kan, bila dapat tengok keluarga menikmati usaha hasil kita?
4: Sebab tu saya rasa usaha kerajaan meningkatkan gaji minimum ni wajar dihargai. Manfaatnya boleh sampai kepada anak-anak dan keluarga pekerja juga.
3: Ya, pendapatan yang lebih baik memberi ruang kepada pekerja untuk mengurus kehidupan dan merancang masa depan.
4: Bahagian simpanan tu pun saya teruja, Kak. RM100 sebulan, kalau konsisten 12 bulan, dah ada RM1,200.
3: Ah, bagus. Bila gaji masuk, terus asingkan. Simpan sedikit demi sedikit. Lama-lama, bertambah.
4: Betul tu, Kak. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Kerajaan Madani atas usaha menjaga kebajikan pekerja melalui pengumuman kenaikan gaji minimum ni.
3: Dan bila dapat manfaatnya nanti, kita gunakan peluang itu sebaik-baiknya. Rancang perbelanjaan, tambah simpanan dan tingkatkan kemahiran diri.
4: Saya pun nak tambah kemahiran buat kek, Kak. Boleh belajar resipi baru. Cuba sikit demi sikit.
3: Bagusnya, semangat bekerja pun kita tingkatkan. Lakukan tugas dengan amanah, jaga kualiti kerja dan terus belajar.
4: Pendapatan bertambah, usaha saya pun kena bertambah. Barulah manfaatnya berpanjangan.
3: Tepat sekali. Penghargaan kita kepada usaha kerajaan boleh disertai dengan kesungguhan. Menjadi pekerja yang lebih baik.
4: Eh, Kakak, kalau kek saya jadi nanti, saya bawa ke pejabat tau.
3: Ui, sedapnya. Akak tunggu. Tapi jangan sampai sibuk ke kek, terlupa kerja pula.
4: Mestilah lepas waktu kerja, Kak.
0: Saya Ainas. Sekilas Fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.

Isi dan kulit dari search permintaan daripada sahabat kita Ahmad Suhaili. Baik, ada sedikit info yang ingin AJ kongsikan bersama dengan anda yang sedang mendengarkan Nasional Malam pada waktu ini. Musim jerbu macam ni, masih lagi ada yang merokok di tempat awam. Udara dah sedia tercemar, tapi masih lagi tambah asap sendiri eh. Siap bagi orang sekeliling hirup sekali. Kenapa tu? Awak pun kan, kalau nak sangat hirup asap jerebu, dah cukup dah menyusahkan paru-paru kita ni. Itu dah cukup dah, awak pula tambah dengan asap awak kan. Tak perlulah kan tambah dengan asap rokok awak tu, kerana dua-dua tu tak ada manfaat untuk kesihatan ya. Bezanya jerebu datang tanpa diundang. Rokok, asap rokok pula dinyalakan sendiri. Jadi sekarang orang awam boleh membuat aduan melalui My Lapor dalam aplikasi My Sejahtera. Awak dah boleh report dah. Caranya mudah saja. Buka My Sejahtera dan pilih My Lapor. Tekan laporan di situ. Kemudian pilih kategori pelanggaran. Lengkapkan aduan mengikut arahan. Nampak je orang merokok kat premis makanan ke atau kawasan larangan merokok. Gunakan saluran aduan yang disediakan. Tak kalah musim jerebu pun. Kita masih lagi nak berebut udara bersih dengan asap rokok, takkanlah kan. Jadi caranya seperti tadilah, pastikan anda memuat naik aplikasi My Sejahtera, okay? Terus kekal, terus berhibur bersama dengan AJ dengan lagu ini, Memori Luka dari Headwing, permintaan daripada Nani Ani. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu, permintaan daripada sahabat kita Linda. Beliau inginkan lagu daripada Shima, Di Sebalik Sejuta Wajah. Terus kekal bersama dengan AJ, semestinya hanya di Nasional Malam.

Baik, nampaknya sampai di sini saja tugas AJ untuk menemani malam anda sebentar saja lagi. Sahabat saya, Aizat Azam yang akan menemani anda selama 6 jam dalam Geng Burung Hantu. Pastikan anda terus kekal menjadikan Nasional FM ini sebagai pilihan, sebagai teman anda, tak kiralah di mana saja anda berada. Jadi saya tinggalkan anda dengan lagu ini, permintaan daripada sahabat kita. Siapa tu sebentar? Ilah Hidayah menawinkan lagu daripada Ekspedisi, Aku dan Sesuatu. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu. Jangan tinggal, jangan keluarkan air mata. Kerana lagu tiada lagi air mata, nyanyian Helter Skelter ini permintaan daripada sahabat kita Kuzirul Yusof daripada Setiawangsa akan menemani anda. Jadi di kesempatan ini AJ nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar setia Nasional Malam yang menemani AJ di media sosial, sama ada di Facebook Nasional FM maupun di TikTok Nasional FM. Terima kasih atas komen-komen, cerita anda. Ada juga yang membuatkan AJ terhibur, terketawa sendiri. Terima kasih banyak-banyak ya. Jadi untuk anda yang belum mengikuti media sosial Nasional FM, apa kata ringankan jari jemari anda untuk ikuti media sosial kami. Okey, jangan lupa. Jadi bolehlah anda tahu kan berita-berita, info-info terkini daripada Nasional FM sentiasa di hati. Baik, AJ balik dulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat malam semua.

0: Setiap malam anda ada suara dan kami beri ruang untuk anda bersuara dalam pilihan bersama 2.0. Anda tentukan lagu, anda cipta suasana malam ini.
1: Ada ke lagu yang membuatkan anda teringat pada seseorang? Dalam pilihan bersama 2.0 malam ini, anda boleh kongsikan perasaan itu.
0: Kerana setiap lagu ada cerita, dan malam ini cerita itu datang daripada anda sendiri.
1: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.
0: Pilihan bersama 2.0 semestinya hanya di Nasional Malam.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional 126 di Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kita bertemu kembali bersama dengan saya Aizat Azam untuk temankan anda daripada 12.30 malam sehingga ke 6 pagi di Nasional FM. Seperti biasa, saya bersama dengan anda memberikan pelbagai seleksi lagu-lagu yang terbaik dan juga informasi yang tepat dan juga sahih untuk hari baru hari ini, Rabu 14 Oktober 2026, 3 Jamadi Al-Awwal 1448 Hijri. Dan saya doakan kepada anda semua dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang sihat, di mana sahaja anda berada, apa yang anda lakukan dan juga apa yang anda impikan pada waktu ini, saya doakan semoga menjadi kenyataan. Dan yang bagi mendengarkan di seluruh Malaysia, juga dengarkan juga menerusi RTM Klik dan juga portal radio RTM. Semestinya yang terbaik untuk anda. Dan ini adalah lagu permulaan untuk waktu ini bersama dengan kumpulan Search, Ying dan Yang, untuk anda. Di mana lagi kalau bukan di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Penghargaan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Susulan sambutan mengelakkan bagi langganan AI percuma kepada anak muda. Sukacita diumumkan. Ikhtiar ini diperhebat dengan menambah 100,000 lagi langganan AI percuma dan diperluas meliputi aplikasi AI baru termasuk ChatGPT.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Semasa yang terbaik di National FM, sentiasa di hati. Dan waktu ini saya nak kongsikan kepada anda yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis. Jangan lupa dengarkan National FM menerusi frekuensi 100.5 yang berada di balik pulau, Pulau Pinang 93.9. Dan jangan lupa dengarkan juga menerusi aplikasi RTM Klik. Senang saja muat turun di telefon bimbit anda dan anda boleh dengarkan di mana sahaja anda berada, yang sambil memandu mendengar radio, sambil yang berada di rumah juga boleh mendengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Sememangnya percuma untuk anda. Jangan lupa, bukan sahaja anda boleh dengarkan radio tetapi juga anda boleh tonton semula rancangan-rancangan menarik yang ada di RTM Klik. Kita ada program dokumentari, juga ada drama bersiri yang terbaik, juga ada telemovie dan juga program-program hiburan khas untuk anda. Terus layan 24 jam 7 hari seminggu sambil dengarkan juga 34 sesi radio RTM khas untuk anda. Ini dia lagu daripada kumpulan Lestari, Sekelip Mata Kau Berubah. Jangan berubah, kalau dah sayang orang tu terus kekalkan sayang. Jangan berubah, sekelip mata, khas untuk anda. National FM, sentiasa di hati.

0: Pahlawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak yang ditawarkan ke jawatan tetap. Selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: Ibu bapa, tambah lagi datuk nenek, diperluas meliputi perbelanjaan penjagaan yang tidak lagi terhad kepada kesihatan. Peralatan sukan diperluas meliputi pembelian kasut sukan. Dan ini boleh dimula dengan yang Bu Ahmad supaya banyak lagi berlari. Yuran pengajian dan kemahiran diperluas meliputi semua bidang pengajian dan tuition anak. Gaya hidup diperluas merangkumi langganan AI serta kos pembaksinan dan pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat pendaftar.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di National FM, sentiasa di hati. Dan selamat pagi diucapkan kepada rakan-rakan pendengar kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Antaranya kita ada Muhammad Syahir Yaakob yang berada di Kuantan, Pahang, yang sedang mendengarkan National FM bersama dengan keluarga. Ada ucapan yang beliau ucapkan, selamat pagi dan juga semoga semuanya sihat-sihat sahaja buat mereka yang mengenali diri beliau. Dan juga rakan-rakan pendengar, juga ada Siti Aisyah yang berada di Pekan, Pahang, yang sedang bekerja pada waktu ini. Malam katanya sehingga ke pagi. Selamat bekerja Aisyah, semoga kerja elok-elok, semoga dipermudahkan segala urusan, pastikan kerja dengan ikhlas. Dan juga terima kasih mendengarkan National FM. Juga ada Hezari yang berada di Kuala Lumpur yang sedang mendengarkan National FM. Terima kasih banyak untuk anda, dan anda boleh dengarkan juga menerusi portal radio RTM dan juga aplikasi RTM Klik di mana sahaja, senang je di hujung jari anda sahaja. Dan untuk anda terus berhibur dengan lagu-lagu yang terbaik. Semestinya National FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Dan kepada anda yang sedang memandu pada awal pagi ini, pastikan perjalanan dirancang dengan baik dan juga sentiasa berhati-hati di mana sahaja anda berada, terutamanya ketika berada di jalan raya. Dan bagi pengguna lebuh raya utara selatan, lebuh raya baru Lembah Kelang atau NKVE serta lebuh raya utama di sekitar Lembah Kelang, dinasihatkan untuk anda mendapatkan maklumat trafik terkini sebelum memulakan perjalanan. Dan pengguna jalan raya juga diingatkan supaya sentiasa menghormati hal laju, menjaga jarak selamat antara kenderaan dan juga memberikan perhatian khusus ketika memandu dan melalui kawasan kerja penyelenggara jalan ataupun lokasi kemalangan. Dan bagi mereka yang menuju ke utara atau selatan semenanjung Malaysia, rancang perjalanan lebih awal kerana kemungkinan perubahan keadaan trafik sepanjang perjalanan. Dan sementara itu, pengguna lebuh raya di Sabah dan Sarawak juga diingatkan untuk berhati-hati, terutama ketika melalui jalan yang gelap, berselekoh ataupun licin akibat hujan. Dan untuk mendapatkan perkembangan trafik yang lebih tepat dan terkini, anda boleh terus mengikuti saluran rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia serta mendapatkan maklumat daripada pihak berkuasa. Ingat, biar lambat asalkan selamat, dan jangan memandu ketika mengantuk, dan terus mendengarkan Radio Nasional FM, sentiasa di hati.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Kembali bersama dengan Aizat Azam di National FM, sentiasa di hati. Bumi Bang dengan lagunya Goda menghiburkan anda di National FM sebentar tadi. Dan untuk makluman semua, fasa peralihan monsun dijangka bermula pada 9 Oktober 2026 dan berterusan sehingga penghujung Oktober 2026. Dan semasa fasa peralihan monsun, rantau negara akan menerima tiupan angin lemah dari pelbagai arah dan ini menggalakkan pembentukan awan ribut petir yang lazim membawa kepada kejadian hujan lebat dan kilat berserta angin kencang dalam tempoh yang singkat, terutama pada waktu petang dan awal malam di kebanyakan kawasan di barat dan di semenanjung serta barat Sabah dan Sarawak. Fenomena cuaca ini berpotensi menyebabkan banjir kilat, kepala air, pokok tumbang serta kerosakan pada struktur yang tidak kukuh. Dan jangan lupa dapatkan maklumat cuaca dan gempa bumi terkini yang sahih melalui laman web rasmi aplikasi mobile My Cuaca dan juga media sosial rasmi jabatan, ataupun boleh hubungi talian hotline 1300 221638 untuk sebarang pertanyaan lanjut. Jadi untuk anda, berhati-hati di mana sahaja anda berada dan juga semoga dipermudahkan segala urusan, dan terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Lebaran 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Kelantan, kerajaan akan memulakan perencanaan projek empangan lebih sebagai penyelesaian jangka panjang. Serta itu, pembinaan loji jawatan air macang dan penggantian paip uzur sedang sedang berjalan sekarang.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan

0: lagu terbaik. Setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Selamat pagi dan juga terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati dan terus ceria, terus bersemangat. Dan jangan lupa untuk anda muat turun aplikasi RTM Click di mana sahaja anda berada untuk dengarkan kami 24 jam 7 hari seminggu. Bagi yang baru memulakan tugas pagi ini, selamat bertugas dan semoga segala urusan dipermudahkan dan lakukan juga tugasan dengan ikhlas. InsyaAllah hasil yang terbaik juga akan menanti kita. Dan bagi yang berada di rumah, juga ada yang beristirahat bersama dengan keluarga, bersantai sambil dengarkan radio, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa sentiasa tersenyum, ceriakan suasana dan juga sentiasa memberikan semangat kepada orang di sekeliling kita. Tidak kira waktu, tak kisahlah petang ke malam ke pagi, di mana sahaja, sentiasa sebarkan perkara-perkara yang positif. Seperti saya, terus memberikan anda yang terbaik, lagu-lagu dan juga informasi yang tepat dan juga sahih, hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus kekal bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Seperti sahabat kita ni, Muhammad Yusri Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan, Pahang, yang sedang mendengarkan radio National FM. Terima kasih banyak-banyak. Ada ucapan ya. Beliau ucapkan selamat pagi kepada semua rakan-rakan pendengar setia National FM, dan juga semoga pagi ini dan juga hari-hari yang mendatang menjadi hari yang terbaik untuk semua. Terima kasih. Juga kita ada Siti Nordiana Yaakob yang berada di Ipoh, Perak. Sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak. Katanya baru pulang dari kerja, sambil tu buka radio, dengarkan radio National FM. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Siti Musliha Farhana, juga ada Kak Intan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memberikan kepercayaan kepada National FM dengan lagu-lagu yang terbaik semestinya. Dan untuk anda, di mana saja anda berada, terus dengarkan kami. Dan ini dia lagu daripada UK's Rhythm Si Jantung Hati. Semoga terhibur dan juga terus bersama dengan National FM, sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, waktu ini saya nak kongsikan kepada anda menerusi portal berita.rtm.gov.my, di mana sekolah di Sabah ditutup jika IPU lebih 150 selama 3 hari berturut-turut. Dan Kerajaan Negeri Sabah telah mengarahkan semua sekolah di kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 150 selama 3 hari berturut-turut akan ditutup buat sementara waktu. Ini menurut Datuk Zainuddin Aman yang juga merupakan setiausaha kerajaan negeri dan pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana negeri. Ini langkah ini diambil untuk melindungi murid dan juga guru daripada kesan buruk jerebu terhadap kesihatan. Dan semua sekolah di seluruh Tawau juga diarah tutup mulai hari ini berikutan jerebu yang semakin buruk. Semoga dipermudahkan segala urusan, dan buat adik-adik ataupun pelajar-pelajar yang masih lagi bersekolah, terus jaga kesihatan, pastikan yang ikuti arahan keselamatan dan juga kesihatan yang telah ditetapkan. Semoga dipermudahkan urusan kita dan juga terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Terus bersama dengan National FM, sentiasa di hati. Di mana saja anda berada, khususnya yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu frekuensinya 91.7, di Kuantan Pahang 107.1, di Seremban Negeri Sembilan frekuensi National FM 91.7, dan juga yang berada di Melaka dan juga di sekitar Segamat Johor frekuensinya 96.6. Bagi anda yang sedang mendengarkan pada waktu ini, itu dia antara frekuensi utama Nansuran FM, dan juga boleh dengarkan menerusi portal radio RTM dan juga menerusi muat turun di telefon bimbit anda RTM Click yang sememangnya percuma. Terus ceria dan juga terus mendayang lagu-lagu yang terbaik semestinya di National FM.

0: informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kembali lagi bersama dengan Aizat Azam di Nasional FM, sentiasa di hati. Bagi yang sedang memandu waktu ini, keadaan lalu lintas dan juga rangkaian lebuh raya utama di seluruh negara, pada awal pagi berada dalam keadaan yang secara terkawal, lancar dan selamat di kebanyakan laluan. Dan juga berdasarkan kemas kini semasa daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, aliran kenderaan di Lebuh Raya Utara Selatan Plus, Lebuh Raya Pantai Timur LPT serta Lebuh Raya Utama yang lain kelihatan bergerak lancar tanpa sebarang insiden luar biasa ataupun gangguan trafik yang begitu ketara. Walau bagaimanapun, bagi anda yang bersiap sedia untuk mulakan perjalanan harian ataupun merentas negeri, pastikan anda sentiasa mematuhi peraturan juga panduan keselamatan jalan raya. Rancang waktu perjalanan anda setiap masa dan juga peka dengan keadaan cuaca yang sekarang ni mungkin berubah-ubah. Dan yang paling penting, rujuk aplikasi navigasi terkini ataupun pergi ke portal rasmi Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk mendapatkan laporan trafik secara langsung sebelum meneruskan perjalanan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan selamat sampai ke destinasi untuk anda, dan terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: untuk maklumat dan hiburan yang terbaik, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.
1: National FM. Itu dia lagu daripada Mila Jirin, Aku Lebih Tahu, menghiburkan anda di National FM sentiasa di hati. Selamat pagi dan juga terima kasih diucapkan kepada Muhammad Afi, Muhammad Yaakob yang berada di Kuantan Pahang yang sedang mendengarkan radio National FM pada waktu ini. Katanya baru pulang daripada Perak, baru sampai ke Kuantan. Terima kasih banyak kerana kekal setia bersama dengan National FM. Juga kita ada Ayu Rashid yang berada di Perak, yang sedang mendengarkan pada waktu ini juga bersama sahabat kita, antara pendengar setia yang sentiasa mendengar National FM setiap waktu bersama dengan Muhammad Muhaimin yang berada di Klang, Selangor. Katanya belum tidur lagi waktu ni. Ada ucapan ya, selamat pagi kepada rakan-rakan yang sedang mendengarkan National FM pada waktu ini, yang sedang juga mengenali diri beliau. Pastikan anda hari ini merupakan hari yang ceria dan bermakna. Terima kasih atas ucapan. Dan untuk anda, boleh berikan ucapan, insyaAllah kalau ada kesempatan saya akan bacakan ucapan anda. Terus ke Facebook National FM sentiasa di hati, nampak gambar saya, boleh komen dekat situ eh. Dan terus berhibur bersama dengan National FM. Ini dia lagu daripada The Gapsy, Arigato untuk anda.

0: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Lagu-lagu yang terbaik dan informasi yang tepat dan sahih untuk anda. Jangan lupa pagi ini dengarkan Alfa 2.0 pada pukul 10.30 pagi dengan perkongsian mengenai ekonomi mampan PKS berdaya tahan. Rabu 14 Oktober 2026, 10.30 pagi bersama dengan panel undangan Dr. Roslan Jaafar, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi anda boleh mendapatkan manfaat dan juga pengisian menerusi Alfa 2.0 pada pukul 10.30 pagi ini. Dengarkan di Nasional FM dan juga boleh saksikan secara langsung menerusi Facebook Nasional FM. Dan untuk anda terus berhibur dan terus dengarkan Nasional FM di mana sahaja anda.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus mendengarkan Nasional FM di aplikasi RTM Klik yang sememangnya percuma untuk anda. Pada waktu ini, mungkin ada kaum ibu yang tengah bertungkul lumus menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anak yang ke sekolah sebentar nanti, dan juga ada juga yang masih lagi bertugas di pejabat yang menyelesaikan tugasan yang hampir belum selesai. Ada yang shift malam, shift pagi. Saya doakan semuanya dipermudahkan segala urusan. Apa sahaja yang anda lakukannya, sentiasa positif dan berikan yang terbaik. Dan berhati-hati juga bagi mereka yang sedang memandu. Mandu dengan berhati-hati. Saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi. Ke mana sahajalah yang anda tuju, semoga selamat sampai. Terus mendengarkan Nasional FM di mana sahaja, sentiasa di hati anda.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan serta sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita memanjat syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dikekalkan nikmat iman dan Islam dalam diri kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk hadir sama-sama kita kongsikan beberapa perkara. Moga-moga ada manfaat untuk kita bersama, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Nabi kata, "Aku rindu sangat dengan saudara-saudaraku." Maka bila sahabat dengar gitu, maka sahabat bertanya, "Alasna ikhwana?" Dia kata, "Wahai Nabi, bukankah kami ni saudara kamu?" Maka Nabi berkata, "Bal antum ashabi." Kamu ni bukan saudara aku, kamu ni sahabat aku. Bahkan kamu tu sahabat aku. Siapa dia saudara Nabi yang Nabi rindu nak berjumpa dengan dia? Iaitu humul ladzina lam yarawni walakin yu'minu nabi, iaitu mereka itu tidak pernah melihatku tetapi beriman denganku. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala dan sidang pendengar sekalian, begitu cintanya, begitu dambanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merindukan untuk berjumpa dengan umat dia yang beriman kepada dia sedangkan tak pernah melihat dia. Seronoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sukanya Nabi. Jadi kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam cintakan umat dia, lebih-lebih lagilah umat dia mesti mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahbabta." Seseorang itu bersama dengan orang yang dikasihinya. Kalau kita ni sayang, kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kena selalu menyebutkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kena selalu ingat. Sebab orang yang selalu ingat ni dia kasih. Man ahabba syai'an fakasratuhu zikruhu. Siapa yang suka, kasih, sayang pada suatu benda, maka dia banyak sebut benda tu. Sikit sebut benda tu, sikit sebut benda tu. Maknanya diminatlah pada benda tu. Macam kita, kalau kita minat pasal motor umpamanya, sikit cerita pasal motor, sikit cerita pasal motor. Bagi orang yang tak minat motor, minat kereta, dia tak apa, tak apa nak dengar sangat lah. Sebab itu bukan benda yang dia kasih. Sebab apa kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka ala khuluqil azim." Bahawasanya dikau wahai Muhammad mempunyai akhlak yang sangat mulia. Sebabkan hebat mulianya Nabi, sempurnanya Nabi, tinggi, bersangatan. Ini azim ni maknanya bersangatan mulia akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersangatan tinggi akhlak Nabi. Macam kita dalam sembahyang, "Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi." Itu bersangatan. Jadi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sangat mulia. Sehingga kan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kasihnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tak mau berpisah. Sampai tak mau berpisah. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Sauban, iaitu dulunya dia tu hamba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia duduk di, orang kata, di ujung kota Madinah, jauh dengan kota Madinah. Tapi sebelum tu dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bila dah merdeka, maka dia pun pergi pilih satu tempat tapi jauh daripada kota Madinah. Maka suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah dia. Ialah orang yang dah bersama dengan dia mesti teringat. Maka Nabi pun pergi ziarah Sauban ni. Maka bila Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok Sauban tu, syadidan hubbi. Sauban ni
Sauban dengan Nabi ni, syadid dan hubi, maknanya dia sebenarnya dia sangat kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga qalilu sabri ala mufaraqatihi. Jadi sauban ni dia kalau boleh dia tak nak berpisah sangat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan sauban ni, maka ditanya, ya, dia tengok sauban ni kurus, pucat. Ya, kurus pucat. Maka Nabi tanya, ya, kepada sauban ni, dia nampak kurus sangat kan? Maka sauban dia kata, ma bi waja'in. Dia kata, aku ni tak ada sakit, tak ada susah wahai Rasulullah. Tapi kenapa nampak macam kurus? Dulu bersama dengan Nabi tu berisi, gemuk, apa semua, ceria dan sebagainya. Tapi bila dah lama tak jumpa ni, ya, jadi macam pucat, macam orang sakit saja kan? Maka sauban ni kata, ghaira anni idza lam araka istawhashtu. Jadi dia kata, melainkan aku ni apabila tak melihat engkau wahai Nabi, istawhashtu, maknanya wahsyatan syadidatan, maknanya bersangatan susah, teringat tu sampai jadi kemurungan, macam orang peras nak, macam orang peras dalam bercinta. Dia tak ada selera makan macam kita yang baru mula-mula bercinta ni. Terkair-kair nasi tu kan. Sebab apa? Sebab baru putus. Tapi cuba orang yang baru dilamun cinta. Orang yang baru dapat cinta. Seronok dia. Lepas tambah-tambah nasi tu. Semangat dia. Tapi orang yang merindukan kepada sesuatu, dia akan teringat. Itu sebab Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, bila Nabi tanya, kamu dah makan ke belum? Maka Sayyidina Abu Bakar kata, belum. Maka Nabi suruh dia balik makan. Maka bila Nabi jumpa balik, Nabi tanya, cepatnya makan. Aku tak pernah tengok orang paling cepat makan kamu. Dia kata, wahai Rasulullah, macam mana aku? Ya, aku nak makan. Ya, tengok makanan nampak kamu. Tengok air nampak kamu. Jadi, sebut tak kena. Jadi, dia pun patah balik bersama dengan Nabi SAW. Hadirin yang dikasihi Allah SWT. Maka apabila dilihat Nabi, nak orang kata nak bersama dengan Nabi tu jauh sangat rumah sauban ni dengan Nabi, maka sauban ni kata, kita jumpa di akhirat nantilah, bersama di akhirat nanti. Maka bila begitu dipikir-pikirkan sauban ni kata, kalau di akhirat nanti tak tahu, kalau Nabi tu memanglah syurga tu syurga peringkat tertinggi, tapi aku ni tak tahu masuk syurga ke tidak. Kalau masuk syurga ni mungkin kat bawah. Macam mana nak bersama pula dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Macam kita nak juga masuk syurga kan? Tapi kalau boleh tak naklah yang bawah, kalau dapat tengah pun dah okey lah. Jadi lagi sudah susah sauban ni. Lagi susah hati dia. Macam mana nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia syurga yang paling bawah ni, dia punya yang paling, orang yang paling last masuk dalam syurga ni, dia punya luas syurga tu 4 kali dunia. Itu paling last sekali dia punya luas syurga tu. Sauban ni kata, macam mana aku nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka bila Nabi tengok begitu, maka Nabi bersabda, ya, mu dengan aku ni kahataini, seperti orang yang melekat, maknanya berdempit. Jadi dekat sangat. Maka kita pun kalau boleh biarlah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cara untuk mendekatkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena selalu sebut nama dia, kena selalu berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita selalu ingat orang ingat kita. Jadi di antara perkara yang kita sayang nak bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, iaitu kita nak mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini kita nak ceritakan sedikit bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan ahli keluarga dia. Kita nak masukkan, nak ikut, sebab kita kasih kepada Nabi, kita nak ikut sebagaimana yang Nabi terapkan, yang Nabi usahakan dalam ahli keluarga. Bagaimana keadaan Nabi bersama dengan ahli keluarga dia? Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala berfirman,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Yang bermaksud sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah contoh tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan berjumpa dengan Allah dan juga hari akhirat serta banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahawasanya akhlak Nabi hanya di masjid saja. Tidak. Tapi fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh tauladan yang terbaik.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.
2: Nidaul Islam. Kita bersama Ustaz Hafiz Afandi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan pada hari ini sekali lagi. Saya harap hadirin hadirat yang berada di luar sana sentiasa dalam keadaan bahagia dan gembira insya-Allah. Hari ini topik perbicaraan kita adalah bila hati sudah mati. Benda ni sangat bahaya kerana orang yang hati mati ni tempat dia adalah dalam neraka. Dan kita semua tak nak masuk neraka kan? Jom kita

0: Kita tengok kenapa hati kita boleh mati. Pertama sekalinya adalah kerana kerap melakukan dosa. Apabila terlampau banyak melakukan dosa, dia akan mematikan hati. Setiap dosa yang kita buat itu akan menjadi titik-titik hitam di hati kita. Yang kedua, punca hati kita mati juga adalah kerana kita memandang remeh dengan dosa yang kita lakukan. Kita menganggap dosa itu biasa-biasa saja. Sepatutnya, bila kita melakukan dosa sahaja, kita patut menyesal dan kita kena bertaubat segera. Yang ketiga adalah kerana kufur nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, la in syakartum la azidannakum. Jika kamu syukur, maka aku akan tambah nikmat itu bagi kamu. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan jika kamu kufur, sesungguhnya azab Allah itu sangat-sangatlah pedih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada tanda-tanda mati hati adalah ketiadaan duka cita atas apa yang luput dari kamu daripada ketaatan-ketaatan dan meninggalkan penyesalan atas apa yang kamu perbuat daripada kegelinciran. Jadi ini adalah sebahagian daripada tanda-tanda matinya hati. Pertama adalah jauh daripada zikrullah yang membawa ketenangan hati. Tetapi kita tidak zikir, kita berkiblat kepada hawa nafsu. Yang kedua, tidak pernah mengambil peringatan dengan ayat-ayat Allah. Tak nak baca Quran, tak nak dengar nasihat-nasihat, tak nak pergi kuliah-kuliah. Benda ini juga akan menyebabkan hati kita mati. Jadi kita kena hadir banyak dengar-dengar kuliah, banyak hadir majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Seterusnya adalah lara dan lalai dari mengingati dan bersedia untuk akhirat, iaitu mengingati mati. Kita ni banyak ketawa, membazir masa dan buat perkara yang tidak berfaedah. Ini menyebabkan hati kita mati. Apabila kita banyak ketawa, banyak membazir masa, banyak buat perkara-perkara yang tidak berfaedah. Seterusnya adalah apabila kita kerap meninggalkan ibadah solat. Bila kita kerap tidak sembahyang, tak cukup 5 kali sehari kita sembahyang, itu akan menyebabkan hati kita mati. Dan orang yang meninggalkan, ini untuk orang lelaki, orang lelaki yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat dengan sengaja, maka hatinya akan dipeterikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kena welding tu. Bermaksud hidayah tak masuk. Ya Allah, bahaya kalau hati mati ni. Jadi kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita banyak beramal supaya hati kita tidak mati. Kerana orang yang hati mati ni, hidayah tak masuk dah. Bila hidayah tak masuk, tak ada beza dengan orang kafir sebenarnya. Wal'iyazubillah, semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada hati mati. Jadi cukup dulu sekarang tu daripada saya Hafiz Afandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
2: Nidaul

0: Simpliață di Hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi untuk di siri ini hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama dengan 3 Jamadi Awal 1448 Hijrah. Ditemani oleh penolong jutera petugas Puan Fatimah, memastikan siaran yang terbaik anda terima bermula sekarang sehingga tepat pukul 11 pagi nanti. Untuk panduan saudara muslimin dan juga muslimat, telah pun masuk waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi tepat pada pukul 5.58 minit pagi sebentar tadi. Saudara muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sentiasa memberikan peluang dan juga ruang kepada saya dan kepada kita semua untuk sentiasa menjadikan diri itu lebih baik dalam masa dan semasa akan datang. Itu tanda sayangnya Allah kepada kita, tuan-tuan. Jadi jangan lepaskan peluang. Kena jangan lepaskan peluang. Jadi tuan-tuan, kita hidup ini dah berlalu beberapa fasa. Kerana kita berlalu beberapa fasa. Bermula daripada alam ruh sampailah kepada alam rahim, dan kita sekarang berada di alam fana, alam bumi. Dan kita akan kembali kepada azab kubur ataupun alam barzakh yang disebutkan. Apa tempat itu tuan-tuan? Alam yang dikatakan alam barzakh tadi, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah, ulama sebut kat sini, alam kubur ini tempat penentuan. Tempat penentuan. Adakah ustaz siksaan azab kubur? Pasti. Dan juga mesti ada. Nah, dan kita beriman dengan azab alam-alam yang seterusnya. Itulah yang dikatakan keimanan kita dengan benda yang gaib. Jadi kat sini, azab kubur kerana kita melakukan dosa kepada Allah, kita melakukan perkara yang maksiat bila mana kita berada di atas muka bumi. Ini akan berlaku di dalam alam barzakh yang dikatakan di dalam kubur. Lagu mana ustaz? Kena lagu mana alam barzakh yang dikatakan? Lagu mana azab kubur yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kita tunggu pada next episode insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Ceria Pagi.
1: Alright, Ceria Pagi. Terima kasih untuk anda yang baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Langkau FM 14 hari bulan hari ini. Bersama dengan 3 Jamadil Awal 1448 Hijrah. Suara ini 2 hari berturut-turut macam biasa menemani anda. Bermula pukul 6 pagi sampailah 11 pagi nanti. Teman berteman kita. Lagu-lagu yang telah pun disusun atur bagi menghiburkan dan juga menemani anda yang setia menemani frekuensi, dua frekuensi yang kami pancarkan, 0488 dan juga merusi frekuensi pendek kami 87.5, juga merusi rtmclick.rtm.gov.my, yang mana saja anda boleh muat turun di Google Play, di App Store dan juga di Apps Gallery. Semoga hari ini hari yang membahagiakan anda, hari yang mengembirakan anda dan mungkin juga hari yang bertuah untuk anda.

0.48 7.5 yang sedang sarapan pagi, yang sedang menyorok barangkali mungkin. Bismillah, bismillah, bismillah. Syukur alhamdulillah dengan rezeki yang kita ada pagi ini. Nario kata roti bakar, lama tak sebut roti bakar. Ada orang suka roti bakar dengan apa nama tu, mentega. Ada orang suka bakar roti makan dengan jam. Ada orang old school sikit, dia suka makan susu ya. Kan? Baik, sebentar lagi kita akan ke tajuk-tajuk berita luar negara yang dipetik melalui berita harian online.

Hai, kita ke tajuk-tajuk berita luar negara untuk edisi hari ini. Kawasan panas kebakaran hutan meningkat lebih dua kali ganda di 6 wilayah keutamaan Indonesia. Kawasan panas kebakaran hutan dan tanah di 6 wilayah keutamaan Indonesia meningkat lebih dua kali ganda dalam tempoh sehari, melonjak daripada 238 kepada 542 dengan keadaan jerebu yang semakin mengancam kualiti udara serta mengganggu perjalanan udara di beberapa bahagian negara itu. Serangan Houthi, Mesir sedia beri sokongan kepada Arab Saudi. Gunung Semeru meletus, abu cecah 900 meter. Lagi yang dimuatkan pertempuran Arab Saudi Houthi, PBB gesa semua pihak elak malapetaka lebih dahsyat, lebih lanjut. Empat maut kereta api tergelincir di Punjab. Dan juga seorang maut, beberapa cedera insiden roller coaster di Georgia. Menteri-menteri luar ASEAN bincang usaha tangani jerebu rentas sempadan pada mesyuarat November. Dan lagi, sebahagian besar kebakaran hutan tanah di Indonesia berjaya dikawal. Houthi beri amaran tindak balas pantas menyakitkan jika AS sertai perang Yaman. Liga Arab bakal adakan mesyuarat luar biasa bincang perlindungan antarabangsa untuk rakyat Palestin.

Lagu FM sebentar lagi pukul 7 pagi saya akan bawakan penerangan saudara ke pusat berita radio RTM untuk ikuti utama 7 pagi dan sore ini kembali menemani anda selepas hari ini dalam sejarah. Sekitar pukul 7.12 minit pagi nanti.

Knocko-E FM.

0: Alright, 2 pagi buka biasa-biasa. Kami muncul lagi.
1: Yes.
0: Pagi ni.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum semua.
0: Waalaikumsalam. Awai, apa nama Kak Ayah minum kopi yang ada penaja.
1: Oh, itulah pasal kan.
0: Kak Ayah pun label pun bukan leke-leke. Kopi bancuh tak minum.
1: Aduh. Kopi treat ni pun tak minum.
0: Tak minum. Tu yang ada penaja yang cup dia sendiri tu. Kak Ayah pergi cari tahu mana yang awal buta pagi buta
1: hari. Itulah pasal. Saya pun tak tahu lah. Tiba-tiba ada macam kan. Oi. Ada orang
0: tajuk betul lah. Ada orang tajuk dia main hantar pada semalam sampai ke pagi ni.
1: Ha, sungguh lah.
0: Mana kata Kak Ayah hanya perlu pangat lah.
1: Allah. Aduh, dia minum kopi perangat pula.
0: Kena perangat ya. Bila perangat, rasa dia akan tetap sama.
1: Ah, ya? Tak sama lah. Sebab dia kopi mahal. Lah.
0: Kopi mahal. Dia tetap akan sama.
1: Betul no.
0: Jadi, nak bagi pagi ni, kopi yang ada penaja yang cup dia sendiri pun semua tu, orang tak buka lagi.
1: Tak lagi. Yang ada
0: ni kopi O lah.
1: Kopi biasa-biasa tu kan.
0: Tapi ada juga, kalau tak silap abang pernah tengok kot kemarin. Orang yang selalu minum kopi, konsentrasi ataupun concentration dia akan terganggu.
1: Oh, iya ke? Ha. Okey.
0: Tak silap abang, apa nama, pakar motivasi ke doktor pun tak tahu. Kemarin, lalu lah. FYP, tiba-tiba lalu abang tak ada, abang lupa nak save.
1: Okey.
0: Dia kata kalau ambil kopi tu, kita punya konsentrasi kita terganggu. Tapi ada orang pula yang... Kalau dia tak bermula hari dia dengan kopi.
1: Okay.
0: Dia rasa macam tak lengkap.
1: Tak lengkap video dia.
0: Dia nak kerja, dia nak kena ada kopi.
1: Maksudnya dia lebih fokus kalau dia minum kopi.
0: Ada orang macam tu.
1: Betul lah. Lain orang lain cara. Lain orang lain yang dia suka.
0: Tapi...
1: Macam,
0: macam Kak Ayah, abang tahu bini dia sejuk ya.
1: Allah. Janganlah pucuk.
0: Sehari kena habis berapa Kak Ayah?
1: 8 gelas.
0: Lapan gelan.
1: Abang masuk hospital pula. Tak lebih-lebih. Haa, begitu.
0: Ya, 8 gelan.
1: 8 gelas dah lah.
0: Okey. Oh, 8 gelas.
1: Saranan lah 8 gelas sehari. Air suam, air kosong.
0: Okey, 1.5 liter lah dah.
1: Yalah.
0: Itu besar mineral, botol mineral tu.
1: Mineral besar. Mineral besar tu 1 liter.
0: 1 liter. Yalah, kita tambah sikit lah. 1.5 liter.
1: Lebih.
0: Abang tengok Zaris dia mai tu.
1: Yang botol besar tu.
0: Tak, yang 4 liter punya tu.
1: Yalah, botol besar. Maksudnya dia bawa yang dia punya sendiri.
0: Tu yang
1: berkayak tu.
0: Kalau 4 liter senang kita nak bayangkan tu yang kita tukar minyak enjin lah. Minyak enjin kereta. 4 liter dia bawa tu.
1: Tu dia perumpamaan dia macam dengan minum minyak. 4 liter dia bagi.
0: Dia angkat awal dia.
1: Dia dengar.
0: 4 liter. Tak nasib baiklah dia bubuh dalam apa nama yang mug dan jug tu kan. Kalau 4 liter dia bubuh dalam apa yang botol atin apa minyak kereta tu.
1: Allah.
0: Orang kata, hey, Zahri awak bawa minyak kereta.

0: Alright, dua pagi berkabar seperti biasa. Yeah. 3 minit lagi ke pukul 7:30 pagi. Mm-hmm. Yang sudah menjalankan tugas, selamat bertugas.
1: Selamat bertugas.
0: Yang sudah kerja, selamat kerja.
1: Yeah.
0: Ada orang bangkit pagi-pagi, dia dalam fikiran dia bila bangkit pagi-pagi, dia dah fikir dah kerja banyak di ofis.
1: Sungguh.
0: Ha.
1: Yeah.
0: Bila tak fikir ni, bila tidur je.
1: Ha. Sungguh.
0: Bila bangkit-bangkit dah fikir apa nama kerja lah.
1: Ya, kadang-kadang sebelum tu, sebelum tidur tu, benda yang dah fikir untuk kerja tu masuk dalam mimpi je.
0: Dia, betul. Betul.
1: Itulah.
0: Abang pernah alami tu.
1: Pernah eh?
0: Pernah alami tu.
1: Tiba-tiba tak tengok jadi DJ dalam mimpi. Orang sebelah kata apa dia bangun.
0: Tak ada mimpi ni. Mimpi bila tak ada duit. Dia terbawa-bawa dalam mimpi.
1: No.
0: Sampai tahu tu.
1: Tapi kalau time ada duit banyak tu.
0: Time ada duit banyak dah. Dia tak. Lupa diri.
1: Tak ada mimpi.
0: Tak ada nak mimpi.
1: Hebat.
0: Okay, refleksi selepas lagu ini.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Syarini Shaharudin dalam slot refleksi di Langkawi FM. Didoakan agar kita semua dimurahkan rezeki, khususnya kepada pendengar yang setia di Langkawi FM. Setiap daripada kalangan kita ni, orang dewasa sudah bekerja kan? Hari ini kita nak cerita 13 kemahuan ataupun apa yang bos ataupun majikan nak daripada seorang pekerja. Apa 13 perkara ataupun kemahuan majikan kepada kita? Yang pertama, bos kita nak kita cerdas, cergas, aktif. Kita tak boleh dalam keadaan lesu, dalam keadaan lemah kan. Kita pergi kerja, mesti dalam keadaan kuat. Yang kedua, kita perlu ada keupayaan kepimpinan, sikap leadership. Yang ini sebagai seorang pekerja ni kena belajarlah skill-skill kepimpinan. Yang ketiga, dalam bekerja kita perlu ada integriti, kejujuran, amanah. Okay? Dan yang keempat, sebagai seorang pekerja, bos nak kita kecekapan. Semakin lama kita bekerja, sepatutnya kita semakin cekap, semakin mahir dalam bidang yang kita ceburi. Dan yang kelima, keberanian. Kita perlu berani. Kalau kawan kita buat salah, kita kena tegur lah. Ya? Dan yang keenam, sebagai seorang pekerja, kita perlu ada kekuatan dalaman, iaitu motivasi diri sendiri. Tak mudah koyak lah orang kata kan. Kalau ada masalah ni, kita selesaikan dengan cara yang lebih baik dan bagus. Yang ketujuh, bos nakkan kita fokus dan beri komitmen sepenuhnya terhadap kerja kita. Kita tak bolehlah kerja sambil tengok media sosial, kerja acah-acah, kerja malas kan. Kita kena kerja dengan fokus. Dan yang kelapan, kita perlu ada sikap ingin belajar dan mengajar. Kita sentiasa upgrade diri kita, perbetulkan diri kita, dan kita mudah untuk mengajar orang baru yang datang dalam bidang kita. Kemudian, apa lagi bos nak kita? Pada 8, bos nak kita siap kerja lebih awal. Ini kelebihan ni. Tak boleh orang kata curi masa. Kita ni sentiasa cepat. Bos bagi tempoh seminggu, kita 3 hari dah siap dah. Ini bagus, sikap kerja yang bagus. Dan yang ke-9, kita perlu ada sikap kesungguhan, maksudnya proaktif. Kita buat kerja tanpa tunggu, tanpa disuruh, tanpa dipaksa. Yang seterusnya, kita lebih memberi dan kurang meminta. Ini sikap yang biasanya majikan nak lah ni. Tak adalah asyik nak meminta je, tapi memberi kurang. Tak berkira lah, dengan senang cerita. Okay? Yang seterusnya, bos harapkan kita on time. Janganlah patut masuk kerja pukul 8, 8.30 baru nak datang. Jadi kena ubah sikap ni untuk disayangi oleh ketua kita, majikan kita. Dan yang terakhir, bos paling tak suka missing in action ataupun hilang. Kejap-kejap hilang. Kejap-kejap hilang. Jadi ini adalah 13 kemahuan bos ataupun majikan kita agar kita menjadi pekerja yang luar biasa, pekerja yang hebat. Nantikan perkongsian yang luar biasa juga di Langkawi FM dalam slot refleksi.
0: Refleksi setiap hari pukul 7.30 pagi dan ulangan 4 petang di Langkawi FM.

0: Pernahkah kita terfikir betapa berharganya nikmat melihat? Melihat wajah insan tersayang, menikmati indahnya alam, membaca, bekerja dan menjalani rutin harian. Namun, masalah penglihatan boleh berlaku kepada sesiapa sahaja. Jangan abaikan perubahan pada penglihatan. Jika pandangan semakin kabur, mata terasa tidak selesa atau berlaku perubahan yang luar biasa, dapatkan pemeriksaan mata. Dan jangan lupa, pemeriksaan mata secara berkala membantu kita mengenal pasti masalah penglihatan lebih awal. Hargai dan jaga mata kita, kerana penglihatan yang baik membantu kita menikmati dunia dengan lebih bermakna.
1: Ya, jaga mata, Kak Ya. Jaga mata.
2: Jaga mata. Abang.
1: Jaga mata.
2: Abang, jaga mata, tundukkan pandangan.
1: Okey. Satu lagi, mata ni bila orang kata dia rajin kenyik-kenyik, klik-klik. Belah mana? Tak mau lupa dah.
2: Orang tua-tua kata mana?
1: Orang tua-tua kata.
2: Kalau belah kanan tu.
1: Kak Ya tahu tu.
2: Orang rindu kat kita.
1: Okey. Kalau belah kiri?
2: Kalau belah kiri nak riau.
1: Nak riau. Kalau dua-dua?
2: Kalau dua-dua, rindu dan teriuk.
1: Okey, Kak Ya. Jom kita pergi cuaca dulu, Kak Ya.
2: Okey, tinjauan cuaca di Pulau Langkawi yang mana menerusi Met Malaysia. Waktu pagi, petang sampai malam. Oh, tu dia. Cerah, bang.
1: Ya.
2: Malam ni tak cerah lah.
1: Ya,
2: tak ada hujan.
1: Kalau jauh, dah hujan senang kan? Cerah.
2: Cerah. Malam je tak cerah.
1: Okey, suhu minimum?
2: Suhu minimum 24 darjah Celsius, maksimum 32 darjah
1: Celsius. Darjah Celsius.
2: Sahaja hangat lilik nak jaga.
1: Jaga. Minum air banyak. Kurang-kurang 1.5 liter.
2: 1.5
1: Lah ni sebab panas, sebab hujan. Ya, kepala kuning tu kita sembah.
2: Sungguh.

0: Alright, dua pagi buka biasa-biasa. Terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami di Langkau FM pagi ini.
1: Ya, terima kasih.
0: Macam biasa, suara ini dari pukul 6 pagi tadi sampailah ke pukul berapa kat ya kita?
1: 11 pagi
0: nanti.
1: Jangan jemu nampak.
0: Jangan. Jangan pernah jemu menatap dan juga mendengar suara kami berdua.
1: Begitu.
0: Ya. Yeah.
1: Nak menatap kat mana sekarang ni?
0: Menatap di RTM Click. .rtm.gov.my. Dia bukan keluar suara ya. Gambar pun ada.
1: Kali gambar.
0: Ya, tapi gambar still lah. Still foto lah. Biso Bona.
1: Ya,
0: ada apa nama orang yang dia tak boleh makan sembarangan. Dia makan orang ni tak boleh makan biso. Terutamanya orang yang baru apa nama dalam pantang.
1: Dalam pantang ya betul.
0: Dia antaranya yang tak boleh makan apa kaya?
1: Banyak benda.
0: Benda dah. Gambar okay. Yang sejuk-sejuk.
1: Yang sejuk-sejuk. Yang apa biso-biso macam contoh makanan laut tak boleh.
0: Ya, kena makan ikan kering ya.
1: Makanan laut ikan jelah yang ikan, boleh. Tapi ada
0: ikan,
1: jenis ikan juga.
0: Ikan dia ada jenis dia juga.
1: Tak boleh.
0: Tapi kalau nak selamat bagi makan ikan kering lah tuan-tuan.
1: Allah.
0: Mak pak mak pak ataupun satu lagi pada pak mentua, mak mentua mana kena belah menantu kan? Kalau payah sangat nak pilih ikan, beli ikan kering ya.
1: Yang kering jelah.
0: Dia dua dalam satu. Di antaranya dalam pantang tu satu lagi ikan kering kot dia tak makan banyak. Boleh lah diet. Mana pita lepas salin ni beranak kurang 3 kilo, 5 kilo bukan senang kat ya.
1: Sungguh ha.
0: Daripada contoh daripada berat 65 tata jadi 58.
1: 65 58. Okeylah sikitlah kan.
0: Acceptable lah.
1: Acceptable.

0: Bas lah.
1: Ha, dekat, dengan bas. Ah. Ha, tu dia. Ah. Ha, betul juga.
0: Ada.
1: Lebih.
0: Ya.
1: Tapi yalah, kalau kata contoh ah, makanan pantang ni sebenarnya
0: ya.
1: Dia automatik kita jadi diet kan.
0: Yalah, kan? Makan sikit. Okay. Tapi tengok orang juga.
1: Ha.
0: Kadang-kadang waktu pantang ada tibai kau-kau.
1: Oh,
0: tak ada buat kerja apa.
1: Tak tahu.
0: Oh, kerja makan ya.
1: Tu. Tapi ikan abang janganlah kejam sangat. Ada juga ikan yang boleh cari, boleh
0: ada. Ikan talang.
1: Yang bakar lah.
0: Bakar.
1: Kan. Ada orang rasa sikit kesiannya ikan kering.
0: Bakar tak boleh lah. Sedap sangat kat dia.
1: Sedap pun tak apa. Sebab dia pun beringat. Bila pantang dia beringat.
0: Dia kata nak diet, dia kena niat diet sama.
1: Diet, beringat tu lah.
0: Tapi
1: itulah, selalunya lepas pantang, 2 bulan, 3 bulan, maintain lagi. Lepas lagi. Bulan yang ke-6, habis.
0: Baik tu, dah mula boleh jalan kata orang kan.
1: Apa lagi? Makanan viral lah. Habis lah.
0: Masalah pantang, dia ikut undang-undang.
1: Masalah pantang sebab mak mentua dan mak jaga. Tengok, perhati je kan. Makanan semua mereka sedia. Tak boleh curi makan pun.
0: Sungguh juga orang.
1: Kena disiplin.
0: Ayang ada disiplin lah. Ayang tak ada disiplin, awak juga.
1: Tak nak kata ayang tu kita disiplin. Tapi lepas 6 bulan tu, jaga-jaga lah.
0: Okay. Baik, terus menghiburkan anda.
1: Ya.
0: Dalam Kawan FM.
1: Ya, untuk apa?